0: Sementara itu, Dalanut Sepadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Sepadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Sepadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
2: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
8: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
8: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
10: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
11: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
12: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
11: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
10: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
11: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
11: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
15: Terusnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya, ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
14: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
16: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
14: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
17: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
18: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
17: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi

0: di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa.

0: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang pagi ini masih akan terus menyapa Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan segera bergabung bersama dengan pelaksanaan kebaktian dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk saudara-saudara kami, umat Kristen Protestan. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dadah, Mama. Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Sembah Demon Du Berdiri. Shalom.
1: Shalom.
0: Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat beribadah jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Dengan kerinduan yang sama, mari pagi ini kita datang untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa teduh untuk menyiapkan hati kita beribadah kepadanya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang mulia. Kasih-Nya tidak bersyarat. Ia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tulus bahkan ketika kita masih berdosa. Sebab itu mari kita merespon kasih Allah itu dengan menaikkan pujian, meninggikan Dia, sujud dan berterima kasih untuk segala cinta kasih-Nya bagi saudara dan saya.

0: Ketika kami mengingat kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang mulia, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami bahkan ketika kami masih berdosa, sungguh hati kami dibawa untuk dengan segala ketulusan hati kami sujud berterima kasih kepada-Mu. Kami ringu meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami melewati satu demi satu persoalan di dalam hidup kami, badai di dalam hidup kami, tetapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami dan kami tidak pernah lepas dari kasih itu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk bagaimana kami berpengalaman dengan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang mengaku ya Tuhan bahwa kami ini orang berdosa. Ada banyak dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami lebih memilih untuk mengikuti hikmat kami, pengertian kami dan kekuatan kami daripada kami mengikuti firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, mengikuti jalan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan supaya kami pagi ini layak untuk datang menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus, mendengar firman-Mu yang kudus dan semeja di dalam perjamuan-Mu yang kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini, supaya melalui ibadah ini ya Tuhan, sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami, bagaimana kami meletakkan dasar hidup kami di atas apa. Tuhan kiranya yang memimpin dan menolong kami. Kiranya di dalam sepanjang ibadah ini, nama Tuhan dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan. Demi nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, mari kita mendengarkan berita anugerah yang pada pagi hari ini dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara, saudara dan saya diselamatkan oleh karena pengakuan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Inilah pengakuan kepercayaan kita seperti dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Demikian kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, satu minggu kita tidak berjumpa. Mari tengok kiri kanan, berikan salam satu dan yang lain.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan badai dan tantangan, bukan? Bahkan kadangkala kita berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh kita merasa tidak berdaya. Tetapi barangkali Tuhan izinkan itu untuk menguji karakter dan kondisi rohani kita. Oleh sebab itu kita memerlukan dasar dan pijakan hidup yang kokoh, yang tentu saja bukan berasal dari kekuatan, hikmat dan akal budi kita sendiri. Sebab dasar dan pijakan hidup yang kokoh adalah Tuhan itu sendiri dan firman-Nya. Sebab itu mari kita mencintai firman Tuhan, menghidupinya setiap hari, supaya ketika tantangan itu menghampiri kita dan badai menyerang, kita tetap tegak berdiri.

Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghidupi firman Tuhan setiap hari tentu saja membutuhkan usaha yang intensional. Ada harga yang harus dibayar. Ada kerendahan hati untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ada kesediaan untuk hidup dekat, melekat erat dengan Tuhan dan berjalan bersamanya. Tetapi berita baiknya adalah bahwa setiap ketekunan itu akan memberikan buah yang baik, buah yang manis, yaitu hidup yang tetap teguh di dalam Tuhan, hidup yang tidak tergoyahkan. Mari kita membuka hati kita, mendengar suaranya, kiranya Tuhan yang menuntun kita melewati badai hidup di dalam kehidupan kita.

Ini pengakuan kami, ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah dan Raja kami. Dan satu-satunya suara yang mau kami dengar untuk kembali mengarahkan kami, untuk boleh kembali meneduhkan dan meneguhkan kami. Karena itu Tuhan, dalam ibadah pagi ini kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Dan kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, taruh itu Tuhan dalam hati kami. Dan sebagai seorang murid, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau belajar mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Pakai Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, tatkala dia akan melayani, Roh Kuduslah yang mengurapi dan memberkatinya. Dan kami yang sama-sama belajar pada pagi ini, Tuhan juga yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami dan juga perjamuan kudus yang akan kami ikuti, kiranya Tuhan juga boleh memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama beribadah dan saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Perikop ini adalah bagian dari rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ini boleh kita katakan sebagai penutupnya. Dan sebagai penutup, Tuhan mau mengajak kita merefleksikan firman Tuhan ini dan bagaimana dengan hidup kita.

ya. Ayatnya ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya di layar. Oke, saya akan baca yang bernomor genap, Bapak Ibu menyambung dalam ayat yang bernomor ganjil. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.

0: tolong geser satu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan beberapa bulan yang lalu kita, gereja kita mengadakan medical check up ya. Dan mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa pada waktu kita berangkat mau periksa kesehatan, kita merasa baik-baik saja ya. Kita pergi dengan ya merasa sehat lah ya, bahkan dengan tertawa begitu ya. Dan kita merasa tidak ada yang salah dengan kesehatan kita. Bahkan sebelumnya bisa jadi kita baru makan yang dalam tanda petik enak gitu ya. Tapi karena mau check up, nah 1-2 hari sebelumnya kita baru jaga makan. Nah kan kira-kira begitu ya. Ayo yang ketawa tuh kayaknya sama-sama saya. Nah sesudah hasil check up itu keluar, nah di sini kadang-kadang tuh mendapat kabar yang mengejutkan. Kita gak menyangka ternyata kolesterolnya naik, asam uratnya naik, gula darahnya macam-macam ya, rekam jantungnya mengagetkan kita, begitu ya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berangkat merasa sehat-sehat saja, ternyata kita tidak benar-benar sehat. Ada bagian dalam diri kita yang tidak kita ketahui, ternyata itu bermasalah. Tapi sekali lagi secara fisik kita tidak merasakan bahwa ada yang mengganjal atau ada sesuatu yang mengganggu dalam kesehatan kita. Kita merasa sehat-sehat saja. Ternyata kita dapat kabar yang tidak enak. Nah saya mau menggunakan analogi ini untuk menggambarkan tentang kondisi kita juga secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang kita juga punya perasaan yang sama bahwa kita merasa bahwa kita baik-baik saja secara rohani. Mengapa saya katakan kita terkadang juga bisa merasa baik-baik saja? Kenapa? Karena kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita baik-baik saja. Dari segi pekerjaan, karir, aman, cuannya nambah terus. Atau secara karir terus terjadi peningkatan dan kita mendapatkan promosi yang jauh lebih besar. Atau kita juga melihat bahwa keluarga kita baik-baik saja. Istri, suami, anak-anak aman. Dan mereka kita merasa bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang patuh, taat, gak nakal kayak anak tetangga. Jadi kita merasa, puji Tuhan. Kita merasa imanku aman. Secara rohani kita merasa imanku bertumbuh, aku kuat. Dan juga ditambah kita merasa bahwa badan kita sehat-sehat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca memberikan sebuah cerita kepada kita untuk merefleksikan bahwa ada badai yang terjadi dan badai itu yang bisa membuat kita tersadar apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ada hujan, ada angin, ada banjir, atau dengan kata lain kita katakan ada badai. Dan badai itu menghantam kita semua. Di situ kita baru akan berpikir, apa pondasi hidup saya? Bagaimana sebenarnya saya berrelasi dengan Tuhan? Bagaimana sesungguhnya iman saya kepada Tuhan? Apa yang selama ini aku anggap aman untuk imanku, ternyata ada yang aku tidak sadar. Aku sudah tertipu dengan semua kenyamanan dan keamanan yang selama ini aku rasakan. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 7 sampai dengan 24 ini mau mengajak kita untuk bertanya tentang fondasi apa yang sedang kita gunakan dalam perjalanan iman kita ini. Kita membangun hidup kita di atas fondasi apa, ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara beberapa hal. Yang pertama, kita akan lihat bahwa bagaimana peran firman Tuhan, perkataan Yesus itu menjadi dasar dari hidup kita, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara dari ayatnya yang tadi kita baca. Disebutkan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perhatikannya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, ayat ini untuk menegaskan betapa pentingnya firman Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa Yesus itu dan perkataannya punya peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Dia mau supaya firman-Nya, perkataannya itu menempati otoritas yang paling tinggi dalam hidup kita. Itu sebabnya dia katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia merujuk kepada apa yang dia katakan. Dan kata lain, Tuhan Yesus mau ngomong, aku Tuhan yang punya otoritas atas hidupku, atas hidupmu. Dengarkan perkataanku. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteksnya, perikop ini adalah bagian penutup dari khotbah di bukit. Nah, kata perkataanku ini bisa juga merujuk kepada apa yang Tuhan Yesus baru ajarkan. Dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Macam-macam. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menjadi warga kerajaan Allah. Miskin di hadapan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Memiliki hati yang benar. Bagaimana mengendalikan kemarahan. Bagaimana memelihara kesucian hidup. Bagaimana mengampuni. Bagaimana berdoa. Bagaimana menggunakan harta. Bagaimana menghadapi kekhawatiran, bagaimana memperlakukan orang lain, dan masih banyak lagi yang lain. Bagaimana kita memfokuskan hati kita hanya kepada Dia, bukan yang lain. Dan boleh kita katakan juga Bapak Ibu Saudara bahwa kata ini juga menunjuk kepada semua pengajaran Kristus. Tapi balik lagi kepada apa yang tadi saya katakan. Bagaimana kita menempatkan perkataan Tuhan ini di dalam hidup kita. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Tuhan Yesus mau supaya firman Tuhan itu punya otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Nah, kalau firman-Nya menjadi otoritas yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan itulah yang memandu. Dia mengarahkan. Karena dia punya otoritas paling tinggi. Dan dia tahu hidupmu dan hidupku. Dia tahu hatimu dan hatiku. Dia tahu bagaimana kita menjalani hidup sekian puluh tahun ini. Dia tahu. Dan dia mau mengoreksi kita semua. Dan Tuhan mau gak kita tunduk kepada suaranya, perkataannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini bicara tentang otoritas. Rasul Paulus pernah berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Menarik. Waktu Paulus mengatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar artinya apa? Memberi tahu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Masalahnya kadang-kadang kita gak tahu tapi sok-sok tahu. Tahu-tahu kita gak tahu. Nah, karena kita gak tahu, maka kelakuan kita gak tahu lah. Ya, saya gak tahu apa yang saudara pikirkan tau. Ya, saya gak tahu. Ya, tahu-tahu ya begitulah hidup kita jadinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar. Memberitahukan kepada kita apa yang salah, apa yang benar. Dan betul, bisa jadi bagian dalam diri kita ada yang sudah benar. Tapi jujur, ada banyak yang salah kok dalam diri kita. Ya kan? Dan yang salah ini Bapak Ibu Saudara sudah kita hidupi sekian puluh tahun. Kita sudah ucapkan cara kita ngomong itu sudah bertahun-tahun cara kita ngomong itu kayak begitu. Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita bersikap kepada seseorang itu sudah puluhan tahun kita hidupi dan kayak begitu. Nah, repotnya Bapak Ibu Saudara adalah pada waktu kita merasa kita sudah menghidupi itu sekian puluh tahun, kita merasa that's okay kok. Kenapa? Karena aku udah biasa. Dan kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berfungsi untuk memberitahu. Ada yang salah pada dirimu. Nah, di sini perlu kerendahan hati untuk jujur mengatakan, Tuhan, aku masih bermasalah dengan bagian itu. Aku masih bermasalah dengan bagaimana aku memperlakukan istriku. Aku masih bermasalah, Tuhan, dengan bagaimana aku memperlakukan suamiku, anak-anakku. Aku masih bermasalah, Tuhan, dengan bagaimana aku menggunakan uang. Bapak, Ibu, Saudara, kita dengan jujur mengakui itu. Ketika firman Tuhan menjadi yang berotoritas untuk mengatur hidup kita, kita memberi diri untuk tunduk. Jadi dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mau membangun hidup di atas perkataan Kristus berarti
1: Perkataan Kristus itulah yang mengatur seluruh hidup kita, bukan hanya ketika kita ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya ajak untuk kita pikirkan adalah tentang ketaatan. Ketaatan ini yang menjadi pembeda. Ya, kita perhatikan teks ini ya. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan, ada orang bijaksana. Tapi yang kedua, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Jadi ada dua jenis orang, orang bijaksana dan orang bodoh. Coba saudara lihat di kiri kanan ini bijaksana atau bodoh ya. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Jadi kesamaannya adalah sama-sama mendengar. Nah, kalau kita menggunakan analogi tadi Tuhan Yesus bicara tentang membangun rumah, berarti orang yang mendengar itu pun adalah orang yang sedang membangun rumah. Ya. Sedang membangun rumah. Orang yang melakukannya juga sama, membangun rumah. Jadi dua-duanya sedang dalam proses untuk membangun rumah. Dengan kata lain, saya mau katakan apa? Orang yang rumahnya roboh, atau dalam tanda petik tadi orang bodoh, bukanlah orang yang tidak mendengar firman. Bukanlah orang yang tidak melakukan satu upaya tertentu untuk mendengarkan firman. Bukan. Ayat ini juga bukan bicara tentang, oh orang itu tidak mendengarkan firman. Bukan. Ayat ini bukan bicara tentang, oh orang itu gak punya akses untuk dengarkan firman. Bukan. Orang itu punya akses. Orang itu mendengar. Apalagi hari ini dengan kecanggihan teknologi. Gampang sekali kita untuk mendapatkan firman. Jadi dengan kata lain, kita itu ada usaha untuk melakukannya. Saya ambil gambarannya begini. Bapak Ibu datang ke gereja, ke tempat ini, ada upaya yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Bangun pagi-pagi. Kalau engkau usaha itu lebih seru, jam 6 pagi sudah nyampe. Jam berapa tuh mereka bangun ya, jemaat-jemaat itu. Jadi ada effortnya luar biasa. Nah Bapak Ibu bangun pagi-pagi ya, apalagi minggu pagi itu pinginnya tidur. Tidur lebih lama gitu ya, menikmati tempat tidur. Nah Bapak Ibu datang ke gereja. Waktu datang ke sini ada yang naik Grab, ada yang jalan kaki, ada yang bawa mobil sendirian. Ada biaya yang dikeluarkan untuk datang ke gereja. Ya. Jadi waktu Bapak Ibu datang ke tempat ini, ada sebuah upaya yang kita sedang lakukan untuk membangun. Ya, kita lagi membangun nih. Lagi membangun. Jadi kalau dilihat dari luar, bangunan ini indah. Bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin cuma berhenti sampai kepada melihat bahwa kita itu kelihatannya indah di luar. Kita ada upaya, kita melakukannya. Tuhan ingin kita masuk ke tahap yang lebih lanjut. Apa itu? Melakukannya. Bapak Ibu Saudara, jadi dengan kata lain ayat ini mau bicara tentang siapa? Bicara tentang kita sebenarnya. Ini bukan bicara tentang orang yang bebal di luar sana yang memang melawan Tuhan, bukan. Tapi ini adalah tentang kita. Tentang kau dan saya. Tentang kita semua. Bagaimana sebenarnya kita membangun ini? Sekali lagi, dilihat dari luar, kita oke. Kita seperti bangunan yang bagus, yang menarik. Tapi bagaimana dalamnya, bagaimana fondasinya, bagaimana bagian dalam yang kita tidak ketahui. Nah disinilah yang menjadi pergumulan kita. Orang bijaksana dikatakan itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Orang bodoh adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, orang bodoh itu dikatakan mendengar tapi tidak melakukan. Bukan berarti dia gak ngerti loh. Dia ngerti. Jadi orang bodoh di sini adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi gak melakukannya. Dia menolak otoritas Tuhan untuk mengatur hidupnya. Jadi dia tahu kok. Apa yang Tuhan mau itu dia tahu. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus begini. Ketika ada pergumulan, kita tuh harus begini. Dia tahu kok. Tapi, nah disinilah. Siapa yang menentukan untuk taat atau tidak? Itulah dia. Jadi dengan kata lain, siapa yang berotoritas penuh di dalam diri kita, ini nanti akan menentukan taat atau tidak. Tadi saya katakan firman Tuhan itu menempati otoritas paling tinggi. Nah ternyata ketika kita tidak taat, sesungguhnya kita menempatkan diri kita sebagai otoritas yang paling tinggi. Setiap kali kita melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan Tuhan, yang Tuhan mau, sesungguhnya kita melakukan itu secara sadar. Karena kita tahu kok. Coba Bapak Ibu Saudara ingat-ingat pada waktu kita berbuat dosa. Atau pada waktu kita melanggar perintah Tuhan. Kita masih sadar gak waktu itu? Sadar loh ya. Waktu kita memaki orang, sadar gak? Sadar loh. Waktu saya mencuri, sadar gak? Sadar. Misalnya kalau waktu saya selingkuh, saya sadar gak? Sadar. Jadi pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita menolak untuk taat kepada Tuhan, itu kita bukan dalam kondisi aku gak sadar, seperti orang kesurupan. Aku gak tahu apa yang kuperbuat. Enggak loh. Otak kita ini masih jalan. Betul gak? Jadi dengan kata lain, pada waktu kita menolak untuk taat, sebenarnya kita menolak dengan sengaja melawan apa yang Tuhan mau. Kita sadar kok. Kita sadar. Tapi kita sengaja melawan untuk taat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau mengajak untuk kita sama-sama memikirkan. Saya melihat bahwa mendengar firman, beribadah, menikmati ibadah itu sesuatu yang sangat baik. Tapi yang Tuhan mau adalah untuk kita melangkah lebih lagi. Bagaimana kita menghidupi firman itu dan bagaimana firman itu mengatur seluruh hidup kita. Apa yang kita lakukan kepada pasangan kita? Ketika pasangan kita melakukan ini dan itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita memandang istri, suami? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai? Ketika terjadi pergumulan, apa yang kita lakukan? Mabok? Bundir? Atau yang lain? Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang berotoritas untuk mengatur hidup kita? Dan ini membawa kita pada yang ketiga. Badai itu datang, dan sesungguhnya badai itu sedang menyingkapkan fondasi kita. Ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa baik orang yang bijaksana maupun orang yang bodoh sama-sama menghadapi badai. Ya, kalau kita perhatikan ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu orang bijaksana. Orang yang bodoh ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi baik itu orang bijaksana maupun orang bodoh, dua-duanya mengalami badai. Tidak ada yang mengalami, yang tidak ada keluarga atau tidak ada orang yang tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Semua kita mengalami. Tapi yang menentukan itu adalah bagaimana kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Itu menjadi fondasi kita. Krisis bisa terjadi? Oh bisa. Kedukaan bisa kita alami? Bisa. Sakit kita mendatangi kita? Iya. Tidak ada satu orang pun yang ingin badai dalam hidupnya. Kita semua ingin tenang-tenang saja. Apalagi badai itu kita tahu, gak tahu datangnya kapan, bentuknya kayak apa, besarnya seperti apa, berapa lama, dan bagaimana dalam tanda petik dampak kerusakannya yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi badai itu pasti akan datang. Semua kita pasti akan mengalaminya. Tapi badai itu sekali lagi menjadi sebuah pesan untuk membuat kita memeriksa hidup kita. Dan badai itu mau menyingkapkan fondasi hidup kita. Ada dua makna dari badai yang kita alami. Yang pertama, badai itu sebenarnya sebuah ajakan. Ajakan untuk apa? Untuk berbenah. Nah, tadi di awal saya bicara tentang medical check up, ya. Pada waktu kita dapat info tentang kondisi kesehatan kita, kita itu bisa kaget. Waduh, ternyata ada yang bermasalah dengan empedu saya, liver saya, jantung saya, paru-paru saya. Ya, itu berita mengejutkan. Itu membuat kita gak nyaman. Itu membuat kita bergumul. Tapi sesudah kita tahu, maka dokter akan kasih saran. Pak, ibu, tolong ya diperhatikan makannya. Ojo makan jeroan terus. Ya, tolong dikurangin garamnya. Tolong ini diperhatikan, tolong ini diperhatikan. Jadi sesudah kita tahu kondisi kita, maka ada nasihat untuk kita berbenah. Kenapa? Karena ada bagian dalam diri kita yang masih harus diperbaiki. Tahun lalu juga sama, saya alami. Saya periksa. Perut saya di USG, tapi bukan mau cari hamil atau enggak ya. Karena saudara kalau dengar kata USG itu, hamil. Iya memang besar, tapi ini bukan hamil ya. Nah, dari situ baru tahu tuh, ada sesuatu dengan organ saya. Gitu. Nah, sesudah itu apa? Ada ajakan berbenah untuk hidup saya. Kalau kamu tidak berbenah, maka ada sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi berikutnya, ini merupakan sebuah peringatan dini. Kalau kamu tidak mewaspadai ini nanti seperti bom waktu yang suatu ketika nanti akan meledak. Kalau kamu tidak berbenah hari ini, maka ada sesuatu nanti yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, saya menyadari bahwa setiap kali kita mendapatkan badai, kita bergumul sedemikian rupa. Kadang kita nangis. Kadang kita gak bisa ngomong lagi. Di situ kadang-kadang ada perasaan kecewa, marah. Itu suatu proses yang kita alami. Tapi sebenarnya semuanya itu sedang menyadarkan kita. Kepada siapa kamu menaruh pengharapanmu? Ini yang dua minggu lalu kita pelajari. Di mana kamu menaruh pengharapanmu? Jangan-jangan kita merasa aman dan tenang ketika kita tahu bahwa deposito kita masih cukup, duit kita masih aman, lalu kita berpikir, oh oke, aman. Beberapa waktu yang lalu saya menggumuli tentang kisah Daniel di Gua Singa. Daniel bukan orang yang tidak punya kekuatan loh. Dia punya pengaruh yang besar. Dia orang kedua di kerajaan Media Persia waktu itu. Dan dia dekat sama Darius. Tapi dia harus masuk ke dalam Gua Singa. Dan ketika Gua Singa itu ditutup, maka akses untuk siapapun akan yang bisa menolong Daniel tertutup sudah. Jadi dengan kata lain, pada waktu itu tidak ada yang bisa menolong Daniel. Waktu itu saya tersadar. Iya. Daniel punya kekuatan, Daniel punya pengaruh, dia punya ordal. Tapi pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang bisa nolong dia. Di tempat yang tidak ada yang bisa nolong dia, ada Tuhan di situ. Di situ saya disadarkan Tuhan. Kadang-kadang memang kita tidak berdaya menghadapi apapun. Tapi Tuhan mau mengalihkan rasa aman kita yang palsu itu kepada Tuhan. Di mana imanmu? Bagaimana fondasi imanmu? Jangan-jangan kita merasa aman karena kita menaruh pengharapan kita kepada materi. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi saya menyadari bahwa ketika ini terjadi, ada pergumulan yang tidak mudah. Tapi sesudah kita berproses dengan semuanya itu, kita memandang lagi kepada Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Di situ kita sadar kita rapuh. Di situ kita sadar kita gak mampu. Tapi di situ kita sadar kita punya Tuhan dan itu akan membuat kita bangkit lagi. Pada waktu kita bergumul dengan dosa juga sama. Kita berhadapan dengan banyak situasi-situasi yang menjatuhkan, yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika godaan itu muncul, kita langsung sadar, ini kelemahanku. Bagian ini kelemahanku. Tuhan tolong aku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, badai itu sekali lagi memang tidak kita sukai. Tapi itu pasti terjadi. Tapi mari kita belajar. apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita lewat badai. Bisa jadi Tuhan mau meruntuhkan kesombongan kita, bahwa kita merasa diri kita ini mampu untuk mengatasi segala sesuatunya. Mungkin Tuhan sedang mau meruntuhkan ego-ego kita, kekerasan hati kita. Tuhan mungkin mau mengarahkan lagi fokus kita kepada Dia. Sekali lagi, saya menyadari ini sebuah hal yang proses kita di hadapan Tuhan. Nah, saya mau mengajak untuk kita sama-sama belajar untuk mempraktikkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk mempraktikkan ini dengan selalu menyadari siapa kita. Ingatlah siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah murid-Nya, kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk hidupmu dan untuk hidupku. Dia menerima kita apa adanya, betul. Dia tahu kok masa lalu kita hina, jelek, kotor, menjijikkan. Tapi Dia tebus kita. Dia terima kita apa adanya, tapi Dia sedang memproses kita lewat berbagai macam situasi. Dan Dia tidak mau membiarkan kita menjadi orang yang apa adanya. Enggak. Saya mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, melihat bagaimana Tuhan sedang merancangkan. Apa yang kita rasa hari ini sudah oke buat iman kita. Tuhan melihat masih ada yang harus diproses. Tuhan yang tahu kok siapa diri kita. Dia akan membersihkan hidup kita lewat berbagai macam situasi. Kita belajar merendahkan diri untuk diproses oleh Tuhan. Yang kedua, jadikan terus firman Tuhan sebagai kompas yang memandu. Di dalam dunia ini ada banyak sekali suara yang akan kita dengar. Banyak. Saya ambil contoh. Ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, dan sudah dalam waktu jangka yang panjang mencoba ini, itu gak sembuh. Lalu saudara dapat kabar ada yang ngomong, Pak, di sini ada dokter spesialis yang mantap. Saya mau tanya, Bapak Ibu nunggu berapa lama untuk segera ke dokter itu? Nunggu bulan depan, tahun depan, atau langsung? Langsung kan? Kenapa? Karena kita kepingin sembuh. Itu kalau kita diarahkan dengar dokter, aman. Tapi kadang-kadang kan kita juga dapat suara dari orang lain yang mengatakan, Pak, ada orang pinter nih di sana. Bapak gak usah bayar biaya mahal-mahal, seikhlasnya. Bahkan orangnya juga gak minta bayaran kok. Sakit apapun sembuh. Kira-kira Bapak Ibu datang gak? Halo? Oh no way, sip. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, Pak, tapi kalau gini gimana, Pak? Saya tahu ini gak mudah. Bergumul dengan banyak hal, sakit seperti ini gak mudah. Tapi disinilah sebuah ujian yang sedang kita jalani. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Kepada siapa? Ada banyak suara yang akan kita dengar ketika menghadapi banyak situasi. Tapi jadikan terus firman Tuhan sebagai pemandu. Berotoritas Dia untuk mengarahkan. Yang ketiga, mari kita berlatih dari hal-hal yang kecil. Ya. Dari hidup kita sehari-hari. Ketaatan dibangun dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan keputusan-keputusan kecil, latihan-latihan kecil ini bisa membuat sebuah fondasi yang lebih kuat lagi ke depan. Kemarin ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah utasan di thread di medsos. Ceritanya begini, seorang istri, dia sharing bagaimana suaminya itu mendapatkan kiriman gaji tempat dari pekerjaan, kelebihan satu hari. Kemungkinan ini upahnya itu harian. Jadi kelebihan satu hari. Dan nominalnya lumayan. Si istri ngasih tahu sama suaminya, Pak, ini kelebihan. Terus sang suami nanya, Terus diapain ya? Diapain ya? Nah, kalau Bapak Ibu dalam situasi itu apa yang dilakukan? Puji Tuhan. Tuhan mengabulkan doaku dan pas persis sama dengan yang kubutuhkan. Haleluya. Tuhan buka jalan. Dia tanya sama istrinya. Terus siapa ya, Pak? Ma? Istrinya bilang gini. Papa tahu apa yang harusnya Papa lakukan. Dia kembalikan duitnya. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman seperti itu kecil. Tapi itu melatih kita. Dan buat saya yang lebih seru itu membaca thread di bawahnya, komen utas, apa namanya, komen-komen berikutnya. Kadang-kadang kita bisa nih, belanja di satu tempat, kembaliannya itu kelebihan. Ya, kelebihan. Atau kita beli barang, order barang, kelebihan yang dia kirim. Saya pernah satu ketika belanja, ini simple. Entah gimana, itu karyawannya masukin satu bungkus permen. Loh, permen. Terus akhirnya saya belanja lagi ke situ, tapi permennya udah habis. Saya kirain dia kasih saya bonus. Gitu kan? Tapi terus akhirnya saya belanja lagi ke warung itu, saya bilang gini. Saya kemarin beli ini kok saya dikasih permen. Loh, bukan. Ya sudah gak apa-apa, bayarin aja sekalian gitu. Nah, saya kirain itu bonus kan. Tapi akhirnya saya ganti, saya bayar permen itu. Maksud saya gini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu kita melatih itu dari mana? Hal-hal yang kecil. Ya. Hal-hal yang kecil kita lakukan untuk kita berlatih. Yang terakhir, bagaimana kita melatihnya dengan kita melakukannya taat pada waktu tidak ada orang yang melihat. Di tempat yang tersembunyi. Kita sendirian di kamar atau itu di dalam batin kita. Kita dengan handphone kita dengan gadget kita dengan apa namanya? Laptop kita dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Bisa jadi kita memberikan komen, memperlakukan orang dengan komen pakai akun fake, akun palsu kita. Dan kita memaki-maki orang di situ. Gak ada yang tahu kok. Tapi Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang melihat? Tidak ada CCTV yang mengawasi. Kalau takut, kalau ada yang melihat, itu biasa. Tapi mari kita belajar untuk taat di tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang yang melihat. Ketika ada teman, kita bisa taat. Tapi ketika gak ada teman, nah di sini dia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berlatih hal-hal yang kecil untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya menyadari, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketika ini semua terjadi, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Kita rapuh. Kadang kita gak berdaya. Di sini taat mendengarkan suara Tuhan. Jika pada waktu Tuhan mau mendampingi kita. Ketika dia bilang setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia menemani kita. Tapi pada waktu dia menemani kita. Dia mau kita juga mau taat sama dia. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan pikirkan buat hidupmu dan buat hidupku. Pasti baik adanya. Perjamuan kudus akan kita ikuti. Perjamuan kudus bentuk cinta Tuhan. Bentuk hati dan pikirannya yang dia sudah wujudkan untukmu dan untukku. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mengorbankan nyawanya. Siapa kita? Siapa kita? Menjijikkan, hina, kotor. Tapi perjamuan kudus menjadi pengingat lagi. Dia datang ke dalam dunia dan dia rela mati buatmu dan buat aku. Mari kita lihat apa yang sedang Tuhan pikirkan buat kita semua. Dia memikirkan yang terbaik, yang indah buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karyamu. Kau punya rancangan yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Kau memikirkan dan mengerjakan yang menakjubkan bagi kami. Kayu salib menjadi tempat yang mengerikan, yang hina. Tapi Engkau ada di sana ya Tuhan. Engkau ada di sana untuk menggantikan kami. Tuhan, ingatkan kami. Ketika proses ini sedang terjadi, Tuhan sedang memikirkan yang baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami mau belajar untuk taat. Mungkin secara duniawi kami merasa gak enak. Tapi kami tahu itulah yang indah. Dan kami mau belajar taat ya Tuhan. Kuatkan hati kami. Dan kiranya perjamuan kudus ini boleh menjadi pesan Tuhan yang kembali menyapa kami semua. Berkati ya Tuhan. Siapkan hati kami semua ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang rekan-rekan majelis, sahabat Tuhan yang melayani itu bisa maju ke depan. Bawalah aku Tuhan dekat ke salib-Mu.

Yesus mengajak kita semua untuk boleh memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan kita ada salib Kristus. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Bukti cinta Tuhan buatmu dan buatku. Dia sudah habis-habisan untuk mencintaimu dan mencintaiku. Kita orang yang hina dan kotor, menjijikkan. Tapi dia mau mengulurkan tangannya, menggapai kita di lumpur dosa itu, menyucikan kita, memeluk kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Saya mengajak kita untuk merefleksikan anugerah Tuhan, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi.

Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat ini kami akan mengulurkan tangan mengambil roti dan anggur sebagai bentuk ketaatan kami untuk mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dan Tuhan perintahkan, itu untuk mengenang kematian-Mu dan pengorbanan-Mu. Karena itu Tuhan siapkan hati kami dan Tuhan yang tahu diri kami. Tuhan ampuni kami, layakkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup kita hina, kotor, dan mungkin kita pun malu dengan diri kita. Tapi Dia membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darah-Nya, supaya kita tidak lagi dikuasai dosa. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini biarlah boleh menjadi pengingat bagi kita tentang hati Tuhan buat kita semua. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Dia mengadakan perjamuan dengan murid-murid-Nya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku.

bagikanlah. Bapak ibu saudara, ambillah roti dan anggur ini. Ketika engkau memegangnya, ingatlah ada Kristus. Ada Kristus yang mencintai kita. Dia tidak eman-eman dengan dirinya, dengan cintanya. Dia habis-habisan mencintai kita. Silakan berdoa. Ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Biarlah menjadi dorongan dan komitmen bagi kita untuk kita menghargai hidup yang Tuhan pulihkan.

saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita mempersiapkan roti dan anggur. Sebelum kita makan dan minum, kita berdoa sekali lagi. Di tangan kami saat ini ya Tuhan, kami memegang roti dan anggur sebagai bentuk ketaatan kami untuk mengenang pengorbanan-Mu seperti yang Tuhan perintahkan. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah semua ketidaklayakan kami, kerapuhan kami dan kelemahan kami, kami mau mensyukuri Tuhan semua anugerah-Mu ini. Betapa baiknya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, perjamuan kudus ini mau mengingatkan kami tentang hati-Mu, pikiran-Mu, rancangan-Mu bagi kami semua. Hidup kami di masa lampau, hidup yang jauh dari kehendak-Mu, bukan seperti yang Tuhan rancangkan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami lagi bahwa Tuhan punya sesuatu yang istimewa bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menggunakan tubuh kami, menggunakan seluruh keberadaan diri kami, talenta kami, harta kami, uang kami, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami mengingat anugerah-Mu. Sekaligus kami juga mau mensyukuri rancangan Tuhan bagi kami. Sertai kami semua, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mengingat tubuh Kristus, tubuh yang suci dan kudus yang dipecah bagi kita, yang sudah berkorban bagi kita, mari kita bersama memakan roti ini.

Di tangan kita ada anggur yang melambangkan darah Kristus yang suci. Hidupmu dan hidupku sudah disucikan. Dan biarlah setiap kita boleh hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Mari bersama kita meminumnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah yang terus ada dalam hidup kami. Jadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah ke depan. Kami sadar Tuhan ada pergumulan, ada badai yang akan menghantam kami, yang ada di depan kami. Tapi kami juga tahu satu hal, bahwa Allah yang sudah mencintai kami, menebus kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebaliknya, Tuhan yang setia itu mengingat kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan melihat tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa itu menopang kami, dan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib itu bagi kami. Ketika kami juga Tuhan bergumul dengan godaan, cobaan, ingatkan kami Tuhan bahwa kami sudah ditebus dengan harga yang mahal. Bahwa ketika kami mengganti penebusan Tuhan dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bodoh kami lakukan. Tuhan tolong kami mengingat kebus dengan harga yang mahal. Sehingga hidup kami Tuhan adalah hidup yang menyenangkan hatimu tiap-tiap waktu. Ketika kami melayani, kami juga boleh belajar dari Tuhan Yesus yang setia. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika melayani. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kesetiaan untuk boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Perjamuan kudus ini boleh menjadi pengingat dan peneguhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

tetapi badai itu akan datang. Dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa bagaimanapun badai itu, tetapi Tuhanlah menjadi gunung batu, tempat perlindungan yang teguh bagi saudara dan saya menghadapi

Mari kita berdoa. Kami membawa ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur persembahan kami pada pagi hari ini ke rumah-Mu. Sebagai ungkapan kasih kami kepada-Mu, Allah yang telah mengasihi kami lebih dahulu, bahkan ketika kami masih berdosa. Ketika persembahan ini kami bawa, kami berdoa, kiranya persembahan ini dapat menjadi alat bagi pengembangan pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja kami maupun juga pelayanan-pelayanan di luar gereja kami. Tuhan berikan hikmat kepada majelis bagaimana mengelola persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk kebakaran hutan dan lahan di berbagai tempat yang saat ini tengah terjadi karena kekeringan. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan yang menolong pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan bersama dengan masyarakat luas untuk bagaimana mengatasi keadaan ini dengan cara-cara yang tepat. Tuhan kiranya yang juga yang menolong memberikan hikmat bagaimana mengatasi dampak kebakaran ini, baik bagi kesehatan masyarakat yang terdampak, juga bagi pemulihan lingkungan pada masa yang akan datang. Tuhan kiranya yang menolong negara kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami secara khusus berdoa untuk gerakan pemuritan Sinode bagi seluruh gereja dan sekolah Kalam Kudus. Tuhan kiranya memberkati. Berdoa untuk unit-unit

0: Nah, sekarang sedang mengusahakan pemuritan sebagai DNA bagi kehidupan bergereja. Tuhan kiranya memberkati. Pelatihan-pelatihan yang diadakan bagi fasilitator, bagi cross leader, Tuhan berkati. Tuhan kiranya menolong supaya gerakan ini menjadikan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia menjadi murid Kristus yang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus, dan menjadi jemaat yang menjadi pemurid bagi jemaat-jemaat yang lain. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus di Malang. Tuhan kiranya juga yang menolong memberkati. Menjadi sekolah yang dapat memuridkan siswa-siswa yang Tuhan kirimkan untuk dididik. Bukan saja sebagai dididik di dalam pengetahuan dan keterampilan mereka. Tetapi dididik menjadi murid Kristus yang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi berkat dimanapun nanti akan berada. Kami berdoa menyerahkan badan pengurus cabang, menyerahkan seluruh pimpinan sekolah, guru-guru dan karyawan. Tuhan berkati, Tuhan tolong untuk dapat menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kota Malang ini. Kami berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk tahapan pemilihan majelis yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya dari setiap tahap demi tahap yang dilakukan, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi, Tuhan kiranya menuntun, memberikan hikmat dan pertolongan, supaya nanti akan muncul majelis yang Tuhan kehendaki untuk dapat melayani, meneruskan kepemimpinan gereja ini pada masa yang akan datang, periode-periode yang akan datang. Tuhan kiranya yang menolong. Sekarang kami datang berdoa menyerahkan segala pergumulan kami satu demi satu jemaat-Mu yang hari ini hadir di tempat ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menilik kami. Kami yang bergumul dengan kesakitan yang sedang kami alami. Kami yang bergumul dengan setiap pergumulan hubungan di antara keluarga. Kami yang bergumul dengan keadaan keuangan kami. Kami yang bergumul dengan masa depan kami. Kami yang bergumul dengan pekerjaan. Kami yang bergumul dengan berbagai kondisi hidup kami yang barangkali hanya kami dan Tuhan yang tahu. Di dalam segala pergumulan ini kami percaya, ya Tuhan, bahwa hanya dekat Engkau saja kami menjadi tenang. Sebab daripadamulah keselamatanku. Hanya dialah, hanya Engkaulah gunung batu dan keselamatan, kota bentengku, kami tidak akan goyah. Sebab itu kepadamu, ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan hidup kami, supaya di tengah segala badai yang kami alami, kami tetap teguh, sebab kami berdiri bersama denganmu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan memerhatikan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Gindo. Silakan.
1: Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu juga yang terus mendukung pelayanan di gereja kita, biarlah Tuhan yang boleh memberkati kita semua, ya. Ada beberapa warta yang akan kita perhatikan, silakan.
2: Shalom jemaat sekalian. Pengurus wanita Okumene Kota Malang mengundang para ibu untuk beribadah bersama yang akan diadakan pada hari Senin 7 September 2026 pukul 4 sore bertempat di Gereja Isa Almasih, Jalan Pulau Anambas nomor 4 Malang. Majelis GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Timothy Vendrian Kristanto dengan Saudari Teresa Immanuela Eltama pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 pagi bertempat di Jalan Semeru 30. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Bagi jemaat yang berkeberatan atas pemberkatan nikah tersebut dapat menulis surat secara resmi kepada majelis untuk dipertimbangkan.
3: Shalom Youth, ENS Community menyambut teman-teman youth sekalian untuk bergabung dalam ENS Community Welcoming Night. Kita akan sama-sama bertemu dengan teman-teman yang baru, membangun kebersamaan, dan tentunya menikmati waktu bersama dalam persekutuan. Acara ini akan diadakan pada Sabtu, 12 September 2026, dimulai pukul 5 sore, bertempat di Aula Lantai 4 GKKK Malang. Jangan lupa daftarkan dirimu dan ajak teman-teman juga ya, dengan scan QR Code pada poster. That's all for now, God bless and we'll see you there.
2: Kita terus berjalan, bekerja, melayani, mengurus keluarga, belajar, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Kita terus memberi, namun mungkin tanpa sadar, jiwa kita sendiri sedang kekeringan. Di tengah riuhnya hidup, kapan terakhir kali kita berhenti dan benar-benar datang kepada Tuhan? Jika hatimu sedang berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Mari berhenti sejenak, diam, menyendiri, menikmati hadirat-Mu. Datang dan biarkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Retreat Solitude, Lord, I Thirst for You. Diadakan selama 2 hari, Jumat hingga Sabtu, 25 hingga 26 September 2026. Jumat pukul 7 malam, diadakan secara online melalui Zoom. Sabtu pukul 8 hingga 2:30 sore, bertempat di Rumah Doa Karmelitas. Link pendaftaran dapat diakses melalui link yang tersedia. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Setia Linawati atau Saudari Frista.
4: Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2027-2028 mulai dari jenjang KBTK hingga SMP. Lokasi belajar ada di 3 lokasi, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Arif Margono, dan Malenggang. Sedangkan untuk jenjang SMA, tersedia di lokasi, yaitu Profesor Muhammad Yamin dan Malenggang. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Kalam Kudus dan bertumbuh bersama secara holistik dalam iman, karakter, dan pengetahuan. Ada berbagai penawaran khusus dan beasiswa bagi calon murid yang memenuhi syarat dan ketentuan loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan putra-putri Anda.
2: Setelah melalui proses pembicaraan, pertimbangan, dan pergumulan bersama, serta dalam rangka menghadirkan visual yang lebih baik untuk mendukung ibadah, Majelis Jemaat GKKK Malang merencanakan penggantian LCD proyektor dengan videotron. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 300 juta untuk 2 unit videotron, termasuk konstruksi dan pekerjaan interior di sekitarnya. Hingga saat ini, persembahan yang sudah masuk sebesar Rp123.693.941. Mari jemaat diajak untuk bersama-sama mengambil bagian melalui persembahan khusus pengadaan videotron. Persembahan dapat diberikan dengan mencantumkan keterangan videotron atau jika melalui transfer, mohon menambahkan kode 88 di belakang nominal. Kiranya melalui dukungan dan partisipasi kita bersama, kebutuhan ini dapat terpenuhi dan menjadi sarana yang mendukung pelayanan ibadah bagi kemuliaan Tuhan. Kebaktian doa tanggal 8 September 2026 akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan dengan tema Hanya Karena Anugerahnya. Kebaktian umum minggu depan tanggal 13 September 2026. Kebaktian umum 1, 2 dan Youth Service akan dilayani oleh Evangelis Lim Hendra. Kebaktian umum keempat akan dilayani oleh Evangelis Titus Kurniawan. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Ada dua hal Bapak Ibu yang mau saya tekankan. Yang pertama untuk acara youth di hari Sabtu ini, welcoming night. Nah nanti di pintu keluar ada pengurus atau panitia yang akan membagikan undangan kecil gitu ya. Ada kertas kecil, nah silakan. Bagi Bapak Ibu yang punya anak youth atau Bapak Ibu yang punya cucu di usia pemuda, silakan nanti diambil lalu dibagikan ya. Yang kedua untuk retreat solitude. Retreat solitude itu adalah waktu retreat yang kita sediakan untuk kita bisa tenang, menyendiri, dan mengususkan waktu bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kesibukan yang kita alami dan itu kadang-kadang membuat kita jarang untuk duduk tenang sejenak di hadapan Tuhan ya. Nah, meja pendaftaran ada nanti di depan ruang majelis. Silakan Bapak Ibu, nanti ada panitia di sana yang akan membantu untuk pendaftaran. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doxologi.

dan jemaat yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Selamat jalan, kiranya firman Tuhan menerangi jalan hidup kita dan menjadi dasar bagi hidup kita.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Terima kasih yang masih setia bersama kami, saudara, dalam rangkaian Malang pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca. Kita akan cek dulu kondisi cuaca ya di Malang Raya. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius, saudara, dengan kelembapan 36 sampai 93%. Kecepatan angin ini untuk beberapa titik yang ada di Malang Raya dari 10,4 sampai 30,5 km per jam. Artinya cukup kencang ya angin untuk hari ini ya. Dan kondisi angin, arah angin ini bertiup ke arah tenggara, kemudian barat laut dan timur laut, dan juga ke arah selatan, saudara. Kami hadirkan kabar cuaca ini untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Surabaya, untuk Malang pagi ini. Dan sesaat lagi, untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lewatkan ya, Idola Indonesia Layak Anak akan hadir bersama dengan Luna dan Nada sampai jam 11 waktu Indonesia Barat nanti, saudara, bersama Bunda Mira ya. Jadi pastikan selalu setia di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Bukannya

0: tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dengar, selamat pagi, apa kabar Anda? Semoga kabar baik, sehat, semangat, dan selamat menikmati akhir pekan ya di hari Minggu kali ini, tanggal 6 September 2026. Jelang hari radio yang ke-81, tepatnya di tanggal 11 September nanti, kami akan hadirkan berbagai acara spesial dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun RRI. Yang ke-81. Nah, termasuk hari ini ada dua anak hebat, dua anak keren ya, dan dua anak berprestasi, ada Luna dan juga Nada, yang akan hadir sesaat lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1.

0: Oh, halo, halo. Selamat pagi teman-teman idola. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya sudah siap mendengarkan kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Aku Luna
1: dan aku Nada. Kita berdua bakal nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan. Teman-teman, ada gak yang sekarang lagi dengerin radio sambil sarapan, santai di ruang keluarga, atau yang lagi berjalanan sama ayah bunda? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Aku Nada, kelas 6 dari SD Islam Asalam, Kota Malang.
0: Dan aku Luna, kelas 4 dari SD Insan Amanah Malang. Kami berdua adalah alumni Angkasawan Cilik RRI yang diselenggarakan pada bulan Juli 2026.
1: Nah, hari ini kita punya tema yang seru banget. Karena sebentar lagi ada hari istimewa, tanggal 11 September. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak tanggal 11 September itu hari apa?
0: Tanggal 11 September adalah Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun RRI. Makanya itu, hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin udah sering sih teman-teman dengarkan, yaitu tentang radio.
1: Kita bakal ngobrol tentang radio, pengalaman mendengarkan radio, penyiar, lagu favorit, sampai kita juga mau dengar cerita dari teman-teman idola.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut ngobrol, jangan cuma jadi pendengar aja ya, jangan malu-malu juga ya. Iya. Kirim pesan ke WhatsApp Idola, atau kalau ada kesempatan boleh juga loh bergabung langsung bersama kita di nomor kami 495850 dan 081555600915.
1: Sebelum ngobrol lebih jauh tentang radio, kita dengarkan lagu dulu yuk.
0: Jangan kemana-mana ya.

0: sudah selesai lagunya. Teman-teman masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak. Oke kak, aku mau tanya sesuatu nih sama kamu.
1: Tanya apa Luna?
0: Menurut kamu radio itu apa sih?
1: Radio itu alat yang bisa mengeluarkan suara.
0: Bisa juga sih, tapi kalau sekarang radio juga bisa kita dengar radio lewat banyak sekali cara. Yang misalnya nih, bisa lewat radio di rumah,
1: bisa lewat radio di mobil,
0: bisa juga lewat handphone loh kak.
1: Bahkan bisa sambil nonton siaran radio lewat YouTube seperti kita sekarang ini Luna, di RRI Malang Official.
0: Nah teman-teman Idola, kalau kalian biasanya mendengarkan radio di mana?
1: Aku sendiri paling suka dengar radio kalau sedang perjalanan, Luna.
0: Kenapa tuh, Kak?
1: Karena rasanya ada teman yang menemani sepanjang perjalanan.
0: Iya ya, apalagi kalau penyiar lagi ngobrol lucu.
1: Atau tiba-tiba lagu yang kita suka diputar. Seneng banget Luna.
0: Iya, itu paling menyenangkan sih. Tapi menurutku ada satu hal yang paling unik dari radio.
1: Apa tuh?
0: Kita gak melihat penyiar secara langsung, tapi kita bisa membayangkan mereka dari suaranya.
1: Benar, kalau penyiar lagi ketawa, kita ikut ketawa.
0: Kalau penyiar semangat, kita juga ikut semangat.
1: Kalau penyiar cerita suatu yang menarik, kita jadi penasaran.
0: Berarti suara itu ternyata bisa membawa suasana ya kak?
1: Betul banget Luna. Makanya radio sering disebut sebagai teman yang menemani lewat suara.
0: Betul banget. Nah sekarang kita sudah mendapatkan pesan WhatsApp loh kak, dari teman Idola nih. Aku bacain ya. Namanya yeah. Alia dari Malang. Halo kak Luna dan kak Nada.
2: Halo.
0: Aku suka dengar radio kalau sedang pergi bersama ayah dan bunda. Berarti sama ya kak, sama kayak yeah. kakak. Biasanya aku suka menunggu lagu yang aku suka dan kadang ikut menyanyi. Wow. Menurutku radio itu seru karena kita bisa mendengarkan musik sambil melakukan kegiatan lain. Dia juga ngucapin selamat nih, selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga semakin banyak acara yang seru untuk anak-anak. Wah, terima kasih Kak Alia, ucapannya juga buat RRI. Semoga nanti ada lagu favorit Kak

0: Ya, yang kita putarkan ya.
1: Dan terima kasih juga sudah ikut meramaikan idola. Buat teman-teman yang lain, silahkan bisa ikut ngobrol juga bareng kita di 081-555-609-15 atau di 495850. Aku dan Luna bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini diputar.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Luna, kamu kelihatan senang sekali hari ini.
6: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang, karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
5: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
6: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
5: Oh, begitu ya.
6: Sekarang aku senang, di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
5: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
6: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.
7: Terima kasih pendengar dan teman-teman Idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Nah teman-teman, tahu gak sih suara penyiar yang kita dengarkan di radio itu sebenarnya sudah melewati berbagai perangkat sebelum sampai ke telinga kita loh.
8: Berarti suara kita kalau ngomong di studio gak langsung masuk ke radio pendengar?
7: Iya betul banget Kak. Ada perangkat dan proses siaran yang membantu suara bisa terdengar oleh pendengar.
8: Wah, berarti di balik suara yang kita dengarkan ada banyak orang yang bekerja ya?
7: Betul.
8: Ada penyiar,
7: terus ada teknisi siaran, ada yang jagain pemancar juga,
8: ada orang yang menyiapkan acara, ada juga yang menyiapkan berita dan informasi.
7: Berarti kalau kita mendengarkan radio, sebenarnya ada banyak orang yang bekerja supaya siarannya bisa sampai ke kita ya?
8: Nah, itu yang menarik.
7: Dan sebentar lagi orang-orang di RRI akan merayakan ulang tahun.
8: Iya, betul banget, tanggal 11 September.
7: Teman-teman Idola, kira-kira nanti kalau RRI ulang tahun, kalian mau memberikan hadiah apa?
8: Ucapan dan doa dong pastinya.
7: Atau mungkin kita kasih lagu ya. Lagu apa ya kira-kira yang cocok buat hari radio?
8: Lagu Mas Angkasawan RRI, seru tuh. Mau tahu gak lagunya gimana? Kita dengerin bareng yuk.

0: Nah, itu tadi Mars Angkasawan yang menjadi lagu wajib tiap hari radio.
1: Bener banget. Kita jadi tahu ya Mars Angkasawan itu kayak gimana.
2: Betul.
1: Lagunya. Dan kita mau ngucapin terima kasih buat pendengar dan teman-teman Idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Eh Luna, ya? Sekarang aku punya permainan nih.
2: Permainan apa tuh kak?
1: Coba bayangkan, kamu menjadi penyiar radio selama satu hari.
2: Wah oke, aku bayangin ya.
1: Kamu mau punya acara tentang apa nih Lun?
2: Aku mau punya acara tentang, cerita anak-anak.
1: Kenapa?
2: Karena aku ingin mendengar cerita teman-teman. Misalnya tentang sekolah, terus hobi, cita-cita, atau pengalaman lucu kak.
1: Kalau aku sih mau punya acara tentang musik sih.
2: Kenapa kok harus musik?
1: Karena aku suka mendengarkan lagu. Tapi bukan cuma mendengarkan lagu Lun. Aku juga mau pengen ngobrol banget sama pendengar setia nih.
2: Oke. Kalau jadi penyiar, kamu harus berani ngomong loh kak.
1: Iya dong, pasti tuh.
2: Harus bisa menyapa pendengar pertama. Habis itu kedua, harus bisa membaca pesan. Yang ketiga nih, yang terakhir, harus bisa ngobrol dengan narasumber juga kak.
1: Betul banget. Teman-teman Idola yang bercita-cita jadi penyiar, siapa nih? Coba kirim pesan ke kami kalau kamu punya acara radio sendiri. Kamu mau membahas apa? Yuk silakan ngobrol bareng sama kita di acara Idola.
2: Sambil menunggu jawaban dari teman-teman, kita dengarkan lagu berikut ya. Tetap bersama Luna dan Kak Nada di acara Idola.

0: Terima kasih buat pendengar dan teman-teman Idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
1: Kita bacakan WhatsApp lagi yuk teman-teman.
0: Ayo.
1: Kali ini ada dari Juna di Lawokwaru.
0: Oke, halo Juna.
1: Halo Kak Luna dan Kak Nada.
0: Halo juga Juna.
1: Aku biasanya denger radio kalau sedang di mobil sama ayah. Wah, aku suka kalau penyiar ngobrol tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak-anak.
0: Iya.
1: Kadang aku juga ikut menjawab pertanyaan dari penyiar.
0: Wah, berarti Juna termasuk pendengar yang suka ikut aktif ya?
1: Iya, aktif banget sepertinya Juna ini.
0: Nah, ini juga ada nih Kak dari Rafa di Batu. Hai Kak Luna dan Kak Nada.
1: Halo. Hai juga.
0: Aku paling sering mendengarkan radio bersama ayah. Wah, sama dong ya, berarti sama Juna. Ketika sedang perjalanan, aku suka kalau ada penyiar yang mengajak pendengar ikut menjawab pertanyaan. Wah, ini seru banget emang. Aku suka kalau ada penyiar yang mengajak pendengar ikut menjawab pertanyaan ya. Terus kalau aku punya acara radio sendiri, aku ingin membuat acara tentang olahraga dan permainan. Wah, ini seru banget, bener banget. Kalau kamu jadi penyiar radio boleh loh acaranya tentang olahraga dan permainan. Semoga RRI semakin keren dan acaranya semakin banyak yang disukai anak-anak ya. Terima kasih Rafa.
1: Iya, bukan cuma dengar tapi ikut menjawab juga Luna.
0: Iya, kalau aku jadi penyiar terus ada yang jawab pertanyaan kita, rasanya itu seneng banget ya Kak.
1: Betul banget Luna.
0: Berarti ada teman yang benar-benar ikut mendengarkan.
1: Betul. Nah teman-teman Idola yang sekarang sedang mendengarkan, kalian bisa dengar radio sama siapa nih?
0: Sama ayah, bunda, kakak, adik, atau malah sendirian.
1: Boleh kirim ceritanya ke WhatsApp Idola di 081-55-600-915.
0: Ada WhatsApp lagi nih.
1: Wah, cepet banget. Kali ini ada dari Aurel di Kepanjen.
0: Oke.
1: Halo Kak Luna dan Kak Nada.
0: Halo juga Aurel, apa kabarnya hari ini?
1: Aku suka mendengarkan radio sambil menggambar. Wow.
0: Oke.
1: Kalau aku ada lagu favoritku, aku bisa ikut menyanyi.
0: Oh.
1: Menurut radio seru karena kita bisa melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan.
0: Betul. Menggambar sambil denger radio itu seru banget ya. Jadi gambar sambil kayak ada lagu yang diputerin, tiba-tiba dia juga ikut nyanyi.
1: Asik banget itu pasti. Kalau aku biasanya kalau denger lagu favorit malah ikut nyanyi juga Luna.
0: Iya, tapi benar juga ya. Salah satu serunya radio adalah kita bisa mendengarkan sambil melakukan kegiatan lain.
1: Misalnya bisa sambil sarapan.
0: Bisa juga itu.
1: Sambil menggambar, sambil perjalanan,
0: iya.
1: Atau sambil menemani ayah dan bunda. Nah Luna, tahu gak tanggal berapa RRI memperingati hari ulang tahunnya?
0: 11 September dong, hari Jumat besok ini nih.
1: Bener banget Luna, tanggal 11 September nanti RRI merayakan ulang tahun. Sebelum kita ngobrol lagi depan, aku sama Luna pengen ngasih harapan buat RRI.
0: Iya, jadi aku dulu ya Kak.
1: Iya.
0: Semoga RRI itu selalu memberikan hiburan, lagu-lagu yang menghibur untuk masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.
1: Semoga semakin banyak pendengarnya dan informasi yang diberikan juga bermanfaat untuk pendengarnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi ya bersama Idola. Hari ini kita sudah ngobrol banyak banget tentang radio ya kan Kak?
1: Betul banget.
0: Dan ternyata radio bukan cuma tentang mendengarkan lagu ya.
1: Radio juga bisa menjadi tempat mendapatkan informasi teman-teman.
0: Bisa juga tempat belajar.
1: Betul, tempat berbagi cerita.
0: Dan bisa menjadi teman yang menemani kita kapan saja. aja.
1: Apalagi sebentar lagi tanggal 11 September hari akan RRI akan merayakan hari ulang tahunnya nih.
0: Jadi dari kami berdua,
1: Luna dan Nada,
0: kami mau mengucapkan
1: selamat ulang tahun untuk RRI. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah mendengarkan.
0: Iya, terima kasih juga yang sudah WhatsApp ya ke kita kali ini.
1: Dan yang mungkin cuma duduk diam sambil mendengarkan kita, Luna.
0: Kami tetap senang karena kalian sudah menemani idola hari ini.
1: Aku Nada.
0: Dan aku Luna.
1: Sampai jumpa di Idola Indonesia Layak Anak.
0: Tetap jadi anak yang ceria,
1: tetap berani bermimpi.
0: Sampai ketemu di acara Idola berikutnya.
1: Dadah!

Setelah tadi kita ikuti acara Idola, dan saatnya kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga. Selepas dinamika olahraga, ada Dia Laras yang akan hadir menemani Anda di program Malang siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premièrement 7 arrêts. 6 de 20.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy, I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This weekend
2: they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampak tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan kolega dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin.

0: Ia duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan mainnya lawannya kan juga kuat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa normal GM dan buat setor ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampaki

0: usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, Mama, ada apa, Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Belum juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.
1: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Malang siang ini saya lanjutkan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras akan temani Anda dengan berbagai informasi dan juga program yang akan kami hadirkan untuk menemani hari Minggu Anda pendengar yang siang hari ini juga sudah mulai beraktivitas dari tadi pagi ya. Udah banyak kegiatan di luar rumah. Sekarang udah menjelang jam 12 siang, udah mau makan siang. Hati-hati yang lagi ada di jalan atau yang sekarang lagi santai aja di rumah. Kami akan terus temani Anda hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 안에 티티티티
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Di ujung timur Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Suasana Malangan hadir kembali untuk menemani siang hari Anda sambil makan siang. Kami putarkan lagu-lagu Jawa begitu ya. Kemudian juga kami hadirkan berbagai informasi tentang seni, budaya, sejarah yang ada di Malang Raya. Dan untuk hari ini bersama dengan Miranti Rizky yang hari ini akan menyampaikan tentang Udeng Kemplengan. Nah, seperti apa? Kita simak bersama untuk Pesona Malangan edisi Minggu 6 September 2026.

Apakah Anda pernah mendengar ikat kepala udeng atau bahkan mungkin Anda pernah memakainya? Semoga Anda tidak merasa asing ya dengan kata udeng. Ya, udeng merupakan sebuah ikat kepala tradisional yang dipakai oleh orang zaman dulu. Dan udeng ini sudah menjadi salah satu produk budaya khas dari Indonesia. Termasuk di Malang itu juga ada udeng khas Malang. Namanya adalah udeng kemplengan. Kami akan hadirkan informasi seputar udeng kemplengan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pesona Malang edisi hari ini.

Masyarakat saat ini, Kota Malang ternyata juga punya ikat kepala khas dan asli dari Malang loh, yaitu udeng kemplengan. Sejarah penggunaan udeng dijelaskan dalam jurnal seni budaya yang ditulis sama Anugrah Cisara, yang menjelaskan bahwa memakai sebuah udeng sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu, khususnya di daerah Jawa, pendengar. Semenjak manusia mengenal sebuah pakaian, ikat kepala atau udeng, nah ini juga sering dijadikan sebagai sebuah kelengkapan dalam berbusana sehari-hari. Udeng biasanya hanya dikenakan oleh kaum pria saja, karena pada masa itu udeng dianggap sebagai sebuah simbol kebanggaan bagi para kaum laki-laki. Pada era kejayaannya, pendengar, udeng bagi masyarakat Jawa sempat menjadi sebuah status sosial yang melambangkan sebuah martabat dan juga kedudukan bagi para pemakainya ya. Untuk itulah mengapa udeng juga sempat dijadikan sebagai pembeda antara kaum ningrat keraton dengan kaum masyarakat biasa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pendengar, semenjak masuknya era modern, udeng sudah tidak lagi mengenal kasta sosial. Udeng sekarang ini hanya dikenal dan digunakan sebagai sebuah produk budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Udeng kemplengan khas Kota Malang misalnya, punya ciri khas, kemudian makna dan juga filosofi tersendiri loh pendengar. Mulai dari kainnya, bentuknya, bahkan ikatannya, semua punya makna dan juga filosofi tersendiri. Seperti contohnya kain yang akan digunakan sebagai udeng ya. Kalau kain ini memiliki 4 sisi, maka kain tersebut harus dilipat dulu menjadi segitiga, karena segitiga dalam udeng kemplengan mempunyai sebuah arti, yaitu suatu hubungan yang harus dijaga, seperti hubungan kepada Tuhan, kepada alam, dan juga kepada manusia. Nah, bagaimana bentuk dari udeng kemplengan? Kami akan hadirkan informasinya bersama dengan Pesona Malangan edisi hari ini. Jangan kemana-mana.

Kecu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

Kita masih membahas seputar udeng kemplengan ya, pendengar. Ternyata udeng kemplengan bentuknya ini juga punya sebuah filosofi. Ada 4 filosofi dari udeng kemplengan, yaitu gunungan, cepraan, puteran, dan juga tali wangsul. Bentuk gunungan dari udeng kemplengan adalah kain yang berbentuk segitiga yang menjulang tinggi yang terletak di belakang kepala. Nah, bentuk ini dinamakan gunungan karena bentuk tersebut sebagai simbol dari sebuah harapan yang tinggi. Selanjutnya bentuk jeprakan. Dalam udeng kemplengan, jeprakan adalah bentuk yang terdapat di bagian depan udeng yang memiliki tinggi sama persis antara kiri dan kanan, yang diartikan sebagai sebuah keseimbangan dan sebuah keadilan dalam mengambil keputusan. Bentuk selanjutnya, pendengar, adalah puteran. Puteran pada udeng kemplengan terdapat pada bagian depan udeng yang dibentuk dengan cara mengitari kain udeng ke arah yang berlawanan hingga kain tersebut membentuk sebuah benjolan kecil yang berada tepat sejajar dengan dahi kita. Bentuk puteran memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya baik, buruk, kemudian siang malam, tua muda, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk terakhir dari udeng kemplengan adalah ikatan yang terdapat di bagian belakang udeng ya, yang diberi nama sebagai tali wangsul. Arti kata dari wangsul dalam bahasa Jawa yaitu pulang atau kembali. Sementara dalam udeng kemplengan, wangsul diartikan sebagai sebuah hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
1: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
1: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

Di sesi akhir Pesona Malangan edisi kali ini, pendengar, kami juga masih akan membahas seputar udeng kemplengan ya, yang merupakan udeng khas kota Malang. Akibat pengaruh era modern, pemakaian udeng kemplengan di kota Malang sudah sangat memprihatinkan pendengar. Padahal udeng kemplengan ini sangat cocok loh kalau dipadukan dengan gaya berpenampilan anak muda masa kini. Meskipun memang harus diakui ya kalau udeng saat ini kalah tenar dari topi, tapi tidak ada salahnya ya untuk memakainya kembali pada era sekarang ini, hitung-hitung sebagai sebuah apa ya, sebuah gerakan gitu ya, dalam melestarikan kebudayaan khas kota Malang. Gimana nih pendengar, tertarik kira-kira untuk menggunakan udeng kemplengan? Nah, buat Anda yang ingin memiliki udeng kemplengan, sebenarnya juga banyak ya dijumpai penjual udeng di festival budaya. Kalau misalnya Anda tidak kebagian ataupun sulit untuk mendapatkan udeng, Anda cukup membeli kain batik khas Malang yang berasal dari Karangkates. Selain bisa memiliki udeng sendiri, Anda juga bisa membuat keterampilan seni budaya ya. Jadi yuk bersama-sama kita lestarikan terus seni budaya asli Malang.

0: intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah, karena di semester 2 ini kami punya.
1: Adapun untuk penanganan darurat sudah kami lakukan secara lintas sektor ya, antara pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kemudian dari dunia usaha, ada dari PJT 1 Karangatos dan Cengguru.

Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi 6 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Sekretaris Daerah Sekda Kota Batu Alfi Nur Hidayat menyebut vandalisme pada fasilitas umum dan aset milik orang lain sebagai tindakan yang salah. Menurutnya, kebiasaan mencoret fasilitas umum juga berdampak pada kondisi dan wajah Kota Batu. Alfi menilai tindakan mencoret-coret fasilitas umum maupun aset milik orang lain merupakan kebiasaan buruk yang perlu diperhatikan. Vandalisme dapat memperburuk tampilan Kota Batu karena menyasar fasilitas yang digunakan dan dilihat masyarakat. Coretan pada fasilitas umum juga menjadi bagian dari persoalan yang terlihat langsung di ruang publik. Tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan karena fasilitas yang dicoret merupakan bagian dari ruang dan aset yang digunakan masyarakat.
1: Jadi vandalisme ini sebuah kebiasaan ya, saya lihat ada kebiasaan. Ini mungkin juga bagian hal yang buruk dari situasi yang seperti kita lihat bersama, orang coret-coret di fasilitas umum, di aset milik orang lain, itu hal yang salah. Artinya itu hal yang terus terang juga memperburuk wajah kota.
0: Di sisi lain, Alfi melihat adanya kemungkinan vandalisme dilakukan oleh anak-anak atau generasi muda sebagai bentuk penyampaian ekspresi. Menurutnya, tindakan tersebut bisa menjadi tanda bahwa generasi muda ini ingin didengar oleh orang tua maupun pemerintah. Pemkot Batu memandang vandalisme sebagai tindakan yang keliru, sekaligus fenomena yang memiliki latar belakang kebutuhan ekspresi. Persoalan tersebut berkaitan dengan kerusakan atau pencoretan fasilitas umum dan aset, sekaligus munculnya kebutuhan anak muda untuk menyampaikan ekspresi di ruang publik. Kita beralih ke kabar selanjutnya. BPBD gandeng berbagai pihak perkuat penanganan kekeringan di Malang. Laporan selengkapnya bersama Syamsuddin.
2: Penanganan darurat kekeringan di Kabupaten Malang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemanusiaan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan sejumlah pihak telah berperan aktif mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Penanganan darurat sudah dilakukan secara lintas sektor antara pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kemudian dari dunia usaha, ada PCT 1 Karangates dan Sengguru, Perumda Tirta Kanjuruan, serta PMI Kabupaten Malang. Menurut Sadono, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang.
3: Adapun untuk penanganan darurat sudah kami lakukan secara lintas sektor ya, antara pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kemudian dari dunia usaha, ada dari PCT 1 Karangates dan Sengguru, kemudian juga dari Perumda Tirta Kanjuruan dan dari teman-teman PMI Kabupaten Malang.
2: BPBD berharap sinergi tersebut terus terjaga agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Syamsuddin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya dari reporter kami Awang Sukmawan yang mengabarkan hindari permasalahan keuangan Balai Diklat Keuangan BDK Malang, perkuat pelatihan keuangan daerah.
4: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik, sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
5: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan, dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah. Baik kabupaten maupun kota.
4: Ia menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Ibal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengunjung Kampung Sentra Industri Tempe Sanan Kota Malang kini dapat lebih mudah menemukan rumah produksi dan pelaku UMKM yang berada di dalam kawasan permukiman. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang UM mengembangkan sistem penunjuk arah yang terintegrasi dengan pemetaan digital. Kampung Sanan selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri keripik tempe di Kota Malang. Namun, keberadaan rumah produksi yang tersebar di sejumlah gang membuat sebagian lokasi usaha tidak mudah ditemukan, terutama oleh pengunjung yang baru pertama kali datang. Persoalan tersebut menjadi perhatian tim pengabdian kepada masyarakat UM yang diketuai Profesor Siti Zubaidah melalui program bertajuk Integrasi Sains Sistem Fisik dan Digital Mapping untuk meningkatkan visibilitas produk unggulan di Kampung Sentra Industri Tempe Sanan. Tim menghadirkan papan penunjuk arah yang dilengkapi QR Code. Sistem tersebut dibuat untuk menjawab persoalan navigasi sekaligus membantu pengunjung menemukan pelaku usaha yang lokasinya tidak berada di jalan utama. Dengan memindai QR Code pada papan penunjuk, pengunjung dapat mengakses peta interaktif melalui perangkat digital. Peta tersebut memberikan informasi lokasi rumah produksi dan produk yang tersedia sehingga pengunjung dapat menentukan tujuan secara lebih mandiri. Selama ini, pelaku usaha yang lokasinya berada di dalam gang berpotensi lebih sulit ditemukan dibandingkan usaha yang berada di kawasan jalan utama. Dengan informasi lokasi yang terpetakan secara digital, konsumen dapat mengetahui keberadaan berbagai rumah produksi di kawasan Sanan. Sistem tersebut menggabungkan petunjuk fisik di lapangan dengan informasi digital. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan karakter Kampung Sanan yang memiliki jaringan gang dan rumah produksi yang tersebar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar dan pemirsa, berikut berita mendalam dengan judul Close Barn Jadi Solusi Peternakan Sapi Perah Dataran Rendah.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Durofik mendorong para peternak sapi perah di Kabupaten Pasuruan, khususnya yang berada di wilayah dataran rendah, untuk menerapkan sistem close barn. Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat peresmian fasilitas close barn dan serah terima sapi impor dari Nestle Indonesia kepada peternak sapi perah binaan KUD Dadi Jaya di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, penerapan sistem close barn diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Oleh sebab itu, ia berharap teknologi ini terus dikembangkan melalui penelitian secara berkelanjutan. Begitu pula dengan pemerintah daerah diharapkan untuk ikut berperan aktif dalam mengajak para peternak maupun koperasi susu di dataran rendah untuk melaksanakan inovasi ini.
2: Saya sangat berharap penelitian semakin diintensifkan sehingga sapi-sapi yang dari luar sono yang habitat aslinya memang harus di daerah dingin bisa direkayasa klimatnya, kemudian dia bisa turun di daerah-daerah yang di bawah, tidak lagi di gunung. Coba kita lihat sekarang, semua sapi perah kita hidup di gunung loh, mulai dari Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur. Ini sangat tidak bagus untuk lingkungan kita, karena daya dukung, daya tampung air kita sudah jauh turun di Jawa. Sehingga kalau diganggu, diberatkan lagi dengan sapi-sapi yang naik ke atas, maka itu akan mengganggu distribusi air kita. Juga limbahnya bisa tidak dikelola dengan bijaksana, juga mencemari. Jadi ini yang kemudian disusun oleh teman-teman Nestle melalui Kosban. Harapan saya, Kosban ini dengan dukungan penuh Pak Bupati, dikembangkan lagi penelitiannya sepanjang masif. Jadi kita bisa meyakinkan bisa diturunkan di daerah yang bawah, sehingga daerah atas ini bertugas untuk mengatur tata air, yang di bawah menjadi daerah produksi.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, Muhammad Saifi, menegaskan dukungan agar para peternak sapi perah di dataran rendah mengembangkan sistem close barn intens dilakukan. Salah satunya dengan mengajak 50 peternak untuk studi tiru pada peternakan yang telah menerapkan close barn di wilayah Kecamatan Purwodadi.
3: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sudah mengajak peternak yang berada di wilayah pesisir maupun dataran rendah untuk berkunjung ke peternak yang mempunyai kandang khusus di daerah Purwodadi. Dari 50 orang itu kita tunjukkan secara langsung bahwa kandang khusus itu tidak harus mahal. Yang penting secara teknis semuanya sesuai dan disesuaikan juga dengan budget dari anggaran teman-teman peternak. Dan alhamdulillah dari situ peternak bisa melihat betapa manfaatnya untuk perkembangan dan sistem budidaya sapi perah, terutama di daerah panas maupun daerah rendah.
1: Diketahui ada koperasi usaha tani ternak atau KUTT Sukamakmur Grati yang selama setahun terakhir telah mengembangkan sistem close barn atau close house. Ketua KUTT Sukamakmur Grati Evi Zainal Abidin mengaku penggunaan close barn terbukti membuat semua sapi yang dikembangkan menjadi nyaman, sehingga produksi susu segar yang dihasilkannya pun mengalami peningkatan.
4: Kami telah memiliki fasilitas perkandangan dengan sistem close house. Ada dua macam yang kami bangun. Yang pertama adalah close house tie stall dan kemudian close house free stall. Keduanya menerapkan sistem intervensi suhu dan kelembapan menggunakan kipas dan juga cooling pad. Namun setelah 12 bulan berjalan, kami merasa bahwa sebenarnya penerapan kipas saja atau suction fan ya, karena anginnya ditarik, itu sudah cukup, tidak harus menerapkan atau menambahkan panel-panel dinding cooling pad. Salah satu keunggulannya adalah lingkungan perkandangan menjadi lebih nyaman untuk sapi-sapi ini dan menjadikan sapi tentunya bisa bertumbuh baik Salah satunya adalah indikator utama pada produktivitas serta kualitas susunya.
1: Selain penerapan close barn, dalam acara tersebut, Nestle Indonesia juga melakukan serah terima 90 ekor sapi praimpor kepada KUD Dadi Jayapuro Dadi, KUD Saepujon Malang, dan KUD Sumber Makmur Ngantang. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas genetik ternak, produktivitas susu, serta pengembangan populasi sapi perah nasional. Emil Akbar melaporkan.

Demikian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hindari permasalahan keuangan, Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah kepada ASN. BPBD gandeng berbagai pihak, perkuat penanganan kekeringan di Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Satu lagu dari The Cinnamons dengan Selamanya Cinta. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan 94,6 FM di Pro 1 RRI Malang. Apa kabar yang hari ini menikmati Malang di rumah aja, karena ternyata jadwal untuk karnaval belum berakhir meskipun Agustusnya udah selesai. Ini udah masuk di hari ke-6 di bulan September begitu ya. Jadi daripada kena macet, milihnya ya udah deh weekendnya di rumah aja. Entah sampai weekend keberapa nanti kita memilihnya untuk ya cari amannya di rumah aja. Atau kalau enggak, sebenarnya bisa juga sih kita pergi, tapi kita harus tahu banget nih jadwal karnaval kalau di Malang nih kapan dan wilayah mana yang lagi ngadain karnaval gitu ya, supaya kita bisa menghindari titik-titik kemacetan gitu kan. Jadi untuk Anda yang terutama ya yang suka juga pengen nonton karnaval, wah ini kayaknya lagi panen gitu ya, kegembiraan. Karena biasanya apalagi yang punya anak kecil suka penasaran juga, pengen nonton gimana aksi-aksi kreasinya gitu ya, dari berbagai wilayah yang tentu saja berbeda-beda untuk kreativitasnya. Cuman inget ya, kalau misalnya udah mulai suaranya terlalu kencang, apalagi yang punya bayi, punya ibu hamil atau lansia, kelompok rentan gitu, alangkah baiknya untuk skip dulu deh, tahan-tahan ya untuk nonton-nonton karnaval kalau udah pakai sound yang terlalu kencang suaranya, khawatir kan ya. Nah untuk siang hari ini, misalnya mau di rumah aja mager, terus pengen request lagu-lagu yang membawa kenangan atau bisa kembali ke masa lalu Anda, zaman-zaman dulu masih keriput-keriput tuh belum muncul gitu ya, kayak beban hidup tuh cuma PR matematika aja gitu kan. Kalau sekarang bebannya apa nih? Ngajarin anak PR matematika gitu ya. Jadi kayaknya masih sama di mata pelajaran matematika gitu. Nah, Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an sampai nanti jam 3 sore. Silakan kasih tahu saya di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Anda bisa juga sekalian kirim-kirim salam buat siapa ya. Ke masa lalu boleh, tapi orangnya yang ada di masa lalu gak usah dibawa-bawa, gak usah disalam-salamin gitu ya. Cukup dengerin lagunya aja. Nanti saya tunggu sampai nanti jam 3 sore dalam 100% Indonesia. Jadi gak boleh lagu mancanegara, jangan lagu dangdut, pokoknya lagu pop Indonesia saya putarkan. Tadi beberapa lagu udah diputerin juga ya. Dan berikutnya saya juga mau putarkan ini lagu dari Oppie Andaresta. Saya mau putarkan siang hari ini, Na Na Na Na Na, Berakit

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kabar dari Pasuruan pendengar, lebih dari 3.000 pelari dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Untuk ke-13 kalinya, Bromo Marathon kembali dilaksanakan, masih mengambil start finish di sekitaran pelataran hotel di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Ada 4 kategori yang juga diikutkan ataupun yang juga dipertandingkan, mulai dari full marathon 42 km, 21 km atau half marathon, 10 dan juga 5 km. Saya bersama dengan Mas Deddy Kurniawan selaku founder Bromo Marathon, kita akan coba ngobrol.
4: Tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun ini itu kita lebih ke trail run, jadi kita sudah masuk indeks UTMB sama ada ITRA, International Trail Running Association. Jadi kita mendedikasikan Bromo Marathon ini sebagai salah satu lomba lari trail di Indonesia.
3: Yang membuat beda trail run-nya seperti apa, Mas? Tidak hanya sekedar lari.
4: Jadi kalau trail run itu kondisi rutenya, Mas. Kondisi rute yang sebelumnya kita kebanyakan di aspal road, sekarang ini lebih masuk ke kebun-kebun, hutan, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kontur tanah alam.
3: Tapi pasca Bromo dibuka ini, peserta tidak mendapatkan view Bromo.
4: Ya, sayangnya untuk tahun ini memang tidak mendapatkan view Bromo, tetapi alhamdulillah peserta tetap antusias karena bagaimanapun juga Pegunungan Tengger ini merupakan satu destinasi dan memiliki keindahan tersendiri juga.
3: Dan tahun ini jumlah pesertanya sendiri bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
4: Ada peningkatan sih, yang ini hampir 3.000 peserta, kalau yang sebelumnya itu kita di tahun kemarin itu 2.100 peserta.
3: Yang membuat lebih banyak itu penyebabnya apa?
4: Ya itu, salah satunya karena perpindahan switch kita dari yang sebelumnya Bromo Marathon ini yang kebanyakan kita cross country, mix antara road sama tanah, dan kebanyakan jalur road, sekarang kita lebih ke alam larinya. Hadiah, ya selain ada uang tunai dari Bank Jatim di masing-masing kategori, untuk 42K dan 21K sekarang ada kita ada hadiah juga dari Antam. Jadi peserta untuk juara 1, 2, 3 nantinya akan mendapatkan koin perak dari Antam.
3: Ada berapa kategori?
4: Tahun ini sama, kalau kategori sama seperti tahun sebelumnya, yaitu mulai dari 42 kilo, 21 kilo, 10, 5, dan yang terakhir untuk kids, untuk anak-anak itu 2,5 kilo.
3: Pelajar?
4: Anak-anak.
5: Dari yang peserta dari luar negeri ada, Pak?
4: Ada, dari 26 negara untuk tahun ini. Ya, antara lain dari yang pasti Indonesia sendiri, terus dari negara tetangga, Malaysia, ada Singapura, Thailand, Korea, Jepang juga. Kemarin sempat ada satu peserta dari Swiss itu memang sengaja datang jauh-jauh. Dia memang berencana liburan di Indonesia dan memang sengaja mengkondisikan, mengextend liburannya supaya bisa ikut Bromo Marathon.
3: Ikut yang itu tadi statement dari Mas Deddy Kurniawan, founder Bromo Marathon, dan dapat saya laporkan bahwa memang antusiasme dari para peserta luar biasa. Diberangkatkan tepat pukul 6 pagi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori, kemudian secara bergantian oleh pejabat-pejabat yang lain langsung dari depan pelataran hotel di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Buka sanggar belajar gratis.
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Seringkali alam menyimpan jawaban di tempat yang tak terduga. Tanaman yang kita anggap biasa, bahkan dianggap tidak berguna, bisa saja memiliki nilai ilmiah yang besar bagi kesehatan manusia. Benalu teh adalah salah satu contohnya. Selama ini lebih dikenal sebagai tanaman parasit, namun dalam dunia penelitian, benalu teh justru menarik perhatian karena kandungan senyawa alaminya, terutama flavonoid. Di tengah upaya melawan kanker serviks, para peneliti terus mencari pendekatan yang lebih komprehensif. Bukan sebagai pengganti terapi medis, melainkan sebagai potensi pendukung yang perlu dikaji secara ilmiah dan bertanggung jawab. Dalam Beranda Asta Cita, kita akan mengajak Anda menyelami tema manfaat flavonoid pada benalu teh untuk kanker serviks. Sebuah perbincangan yang menghubungkan kekayaan alam, penelitian sains, dan upaya peningkatan kesehatan perempuan. Bersama Miranti Rizki, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Niluh Putu Eka Sudiwati, SKP MKes, dosen jurusan analisis farmasi dan makanan Poltekkes Malang, yang akan mengurai potensi flavonoid dalam benalu teh, sekaligus batasan dan prinsip keamanannya dalam pengembangan terapi. Mari simak bersama bagaimana ilmu pengetahuan membaca ulang alam dan menjadikannya bagian dari upaya menjaga kesehatan secara lebih baik.
2: Apa sih sebenarnya flavonoid? Nah, ini kan sebuah kata yang mungkin asing di telinga para pendengar, termasuk saya juga. Dan kenapa senyawa ini, flavonoid ini, sangat penting bagi kesehatan manusia ini, Bu Putu?
3: Terima kasih Mbak Mira. Jadi pertanyaan yang bagus untuk Mbak Mira dan para pendengar. Tadi sudah disampaikan Mbak Mira bahwa sebetulnya alam di Indonesia ini sudah menyediakan sangat-sangat banyak tumbuhan yang berpotensi digunakan untuk terapi. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan keragaman hayati nomor 2 loh, setelah Brazil. Jadi kita negara yang sangat amat kaya dengan aneka ragam tumbuhan yang bisa digunakan untuk terapi. Terbukti kan dari turun temurun ya, dulu obat belum lengkap kalau panas sakit perut, diare, pasti yang diberikan kan ramuan tumbuh-tumbuhan atau jamu yang dikenal ya. Sebetulnya nenek moyang kita ya, leluhur kita, pendahulu kita udah betul itu, sudah pintar, hanya saja mungkin bukti ilmiah yang belum ada. Nah, sekarang memang kita membuktikan. Nah, di sini sewaktu saya kuliah di UB S3, saya ingin membuktikan bahwa benalu ini sudah sangat banyak digunakan untuk obat ya, untuk terapi, terutama untuk terapi kanker. Nah, apakah betul apa tidak? Nah, saya mengambil benalu. Memang selama ini benalu kan dikenal sebagai parasit ya, pasti akan dibuang kalau ada di tumbuhan karena dia akan memakan tumbuhannya sehingga tumbuhan inangnya menjadi mati. Tapi di satu sisi benalu ini ternyata mengandung bahan kimia senyawa yang sangat kuat ya, dan tumbuhan-tumbuhan lain juga sama, yang disebut flavonoid. Jadi tidak hanya merugikan dia. Saya ambil benalunya dari lawang, kebetulan ada penduduk yang memang dia punya pohon benalu sejak kakek neneknya. Dan benalu itu sudah diambil daunnya dari masyarakat di sekitar, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur dan luar Jawa. Nah, di benalu itu terdapat senyawa flavonoid seperti tadi yang disampaikan. Senyawa flavonoid itu adalah kumpulan senyawa yang bisa digunakan untuk obat yang terdapat pada tumbuhan. Nah, salah satu contohnya yang kita kenal yang mungkin di teh hijau, ya, katekin. Nah, epikatekin itulah salah satu contoh senyawa flavonoid. Contohnya misalnya pada buah yang warna ungu, misalnya terong, kemudian ada kubis ungu, ya, dan lain itu senyawa flavonoidnya contohnya namanya antosianin, ya. Nah, itu jadi senyawa-senyawa tersebutlah yang dikenal sebagai fitokimia, jadi senyawa flavonoid yang bisa digunakan dan dikembangkan untuk terapi obat. Okay. Begitu Mbak Mira dan para pendengar.
2: Jadi yeah, ceritanya memang sudah melalui berbagai penelitian, yeah, begitu ya,
3: betul,
2: Bu ya.
3: Yeah. Okay. Yeah, yeah.
2: Dan ternyata memang sangat luar biasa sekali apa namanya senyawa ini untuk kesehatan tubuh,
3: betul,
2: manusia.
3: Betul.
2: Oke. Okay, yeah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Ibu Putu ini tertarik begitu, yeah, Bu, yeah, meneliti benalu teh sebagai bahan alami yang berpotensi, ternyata setelah melakukan penelitian, yeah, ini berpotensi melawan kanker.
3: Iya. Yeah. Yeah. Baik, Mbak Mira dan para pendengar, ya. Memang yang teh yang di lawang itu saya tanya kepada yang mengambil daunnya, ya, memang digunakan berbagai macam penyakit, tidak hanya kanker, ya, penyakit-penyakit lain juga banyak. Tetapi di sini sewaktu penelitian saya tertarik untuk mengambil kanker. Kanker juga banyak, ya, kita tahu kanker itu sampai sekarang penyebabnya apa kan belum jelas, ya, ya, ya, belum jelas. Sehingga saya mencoba apakah flavonoid yang ada di benalu ini bermanfaat untuk pasien kanker serviks, karena ada beberapa mungkin dulu di Papua sudah banyak sekali gunakan benalu ini untuk pengobatan kanker serviks, ya. Nah, sekarang saya ambil dari situ. Kemudian kita tahu kanker serviks itu kanker pada wanita penyebab kematian terbanyak selain kanker payudara, ya. Kami uji dengan menggunakan sel kanker beneran loh, Mbak. Ya, sel kanker yang diambil dulu dari penderita kanker serviks pertama lalu dibiakkan di laboratorium. Okay. Kita ambil sel kanker bener yang hidup memang. Di mana sel kanker tersebut adalah diberikan ekstrak flavonoid dari benalu teh yang saya uji, ya. Jadi memang terbukti ekstrak benalu teh ini di laboratorium setelah diberikan pada sel kanker serviks itu, sel kanker serviksnya jadi banyak yang mati. Kemudian juga pertumbuhannya menjadi lambat apabila dibandingkan dengan sel kanker yang tidak diberikan benalu teh. Jadi kita bandingkan sel kanker yang diberikan benalu teh dengan yang tidak dibenalu teh, terbukti bahwa banyak yang mati selnya, ya, dan pertumbuhannya jadi lambat. Dan pada beberapa hasil penelitian yang di Papua, kemudian ada pasien-pasien yang ke lawang yang minta daun itu, memang dengan minum daun benalu teh yang direbus itu, katanya gejala kanker serviksnya menjadi berkurang. Contoh misalnya perdarahannya menjadi berkurang, nafsu makannya pasien menjadi enak kembali, ya, sehingga memang betul terbukti secara ilmiah yang saya dapatkan flavonoid dari benalu teh ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan menyebabkan sel-sel itu mati.
2: Oke. Okay. Ya, yeah. Baik, sebenarnya apa sih, Bu, yang membedakan benalu teh yang Ibu teliti, ya? Ini kebetulan tehnya langsung dari lawang, jadi dari, yeah, kebun teh.
3: Bukan dari, bukan, kebun teh, jadi memang ada, bukan, ya, beberapa penduduk yang memang dari awal sudah di rumahnya terdapat teh yang ditumbuhi benalu. Net, mungkin benalu itu diambil, dibawa oleh burung.
2: Oh gitu?
3: Ya, burungnya hinggap di benalu teh yang ada di kebun teh, kemudian dia hinggap di pohon teh yang itu. Kalau yang di kebun teh kan pasti benalunya dibuang. Nah, memang membudidayakan benalu.
2: Jadi memang sengaja membudidayakan,
3: iya,
2: benalu
3: dari kakek neneknya, sekarang mungkin sudah cucunya itu.
2: Iya, iya,
3: iya,
2: iya, iya, iya. Nah, iya, apa yang membedakan benalu teh ini dengan jenis benalu-benalu lainnya?
3: Yang, iya, iya, pertanyaan yang bagus ini, ya. Jadi kemungkinan mungkin benalu bisa saja digunakan, semua benalu bisa digunakan untuk kanker. Ya, nah kenapa memilih benalu teh? Di sini apa namanya? Bedanya dengan benalu lain adalah senyawa aktif yang terdapat pada flavonoidnya. Khusus untuk benalu teh yang menonjol di penelitian hasil penelitian adalah kandungan katekinnya. Nah, ada lagi lebih kecil katekinnya bagian lain namanya epigallocatechin galat. Ini lebih apa namanya? Senyawa bioaktifnya flavonoid itu. Jadi selain katekin ada epigallocatechin galat. Di mana senyawa epigallocatechin galat yang khusus dia terdapat pada benalu teh ini bisa ini gampangannya dia bisa mengaktifkan gen-gen yang menghambat pertumbuhan kanker ya. Jadi di tubuh kita itu ada dua gen. Sebetulnya di tubuh seorang manusia itu ada gen yang menyebabkan kanker itu tumbuh, tapi Tuhan Maha Adil, ada juga gen yang menyebabkan sel-sel kanker itu dia tidak tumbuh. Nah, asalkan seseorang bisa menjaga keseimbangan. Kalau yang dominan itu gen yang menyebabkan kanker, berarti jadilah sel kanker. Tetapi kalau yang dominan adalah gen yang menekan pertumbuhan kanker, berarti sel kanker itu tidak hidup. Nah, senyawa yang terdapat pada benalu teh, epigallocatechin galat ini, dia lebih kuat mengaktifkan gen-gen yang menekan pertumbuhan kanker serviks. Ya, sehingga terbukti banyak kanker serviks yang mati, selnya banyak juga sel-sel kanker yang pertumbuhannya terhambat. Jadi salah satu ciri sel kanker adalah pertumbuhannya sangat cepat. Cepat berlipat-lipat, ya. Dan dia sulit mati. Nah, dengan pemberian epigallocatechin galat ini, sel kanker itu menjadi mati dan pertumbuhannya menjadi lambat. Jadi begitu Mbak Mira. Jadi ada senyawa khusus yang benalu teh yang namanya epigallocatechin galat. Kalau nanti misalnya coba cari di jurnal atau di Mbah Google ya.
2: Ya, ini nah, saya sambil ya, nyari juga.
3: Dimasukkan saja EGCG. E besar, G besar, C besar, G besar. EGCG. Nah, itu yang tidak ada di benalu yang di tumbuhan lain ya. Ini yang kandidat yang paling kuat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker serviks. Begitu Mbak Mira.
2: Ya. Yeah. Makanya kenapa kok apa namanya? Mengambil benalu teh begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, karena ada senyawa epigallocatechin galat itu tadi yang tidak ditemui di tumbuhan-tumbuhan lain.
3: Iya, betul.
2: Baik. Banyak orang menganggap bahwa benalu itu parasit begitu,
3: parasit,
2: ya Bu. Kan banyak juga yang kemudian dibuang ya karena dianggap merugikan, merugikan
3: betul,
2: tumbuhan.
3: Betul.
2: Nah, apakah benar bahwa dari sisi ilmiah benalu teh ini justru apa namanya? Punya manfaat kesehatan yang luar biasa
3: Betul, betul.
2: Oke, karena ini melalui penelitiannya yang dilakukan sama Bu Putu juga.
3: Iya, sehingga saya lulus bisa lulus mencapai gelar doktor.
2: Menarik,
3: Sekarang yang lagi booming juga kan teh hijau toh?
2: Iya.
3: Yang itu kandungannya salah satunya katekin. Ya, mungkin kalau lihat di TikTok ada dokter spesialis onkologi. Ya, yang dia menggalakkan sudah minum serbuk maca
2: Nah,
3: teh hijau betul. Itu sangat bagus selain untuk kanker juga untuk jantung. Kardiovaskuler, kesehatan jantung.
2: Lagi banyak yang suka tuh ya,
3: maca,
2: walaupun katanya rasanya kayak rumput gitu.
3: Betul ya.
2: Betul Mbak Mira. Banyak yang suka. Nah, itu yang kemudian ternyata manfaatnya sangat banyak sekali.
3: Betul.
2: Ya. Bisa menghambat lajunya sel kanker.
3: Iya. Pertumbuhan
2: sel kanker itu sendiri ya.
3: Iya.
2: Oke. Apa saja Bu komponen-komponen aktif yang lain ya, yang mungkin ditemukan dalam benalu teh selain flavonoid itu tadi?
3: Jadi EGCG itu adalah termasuk salah satu contoh flavonoid.
2: Oke.
3: Nah, jadi apa namanya, daun benalu teh itu mengandung flavonoid. Ya, nah flavonoid yang terkandung di dalamnya di sini selain EGCG ya Mbak Mira, selain epigallocatechin galat, dia juga ada katekin, ada flavon. Pulan agak sulit menyebutnya nama-nama senyawa. Ada flavonol, kemudian ada dihidroflavonol. Nah itu beberapa yang bisa kami deteksi dengan alat. Ya sekarang alatnya sudah canggih-canggih.
2: Betul.
3: Daunnya kita ekstrak, ya kemudian serbuknya kita periksa dengan alat tersebut sudah keluar nama senyawa-senyawanya. Ya bahkan katanya di luar negeri lebih canggih lagi.
2: Okay.
3: Jadi seperti fotokopi,
2: ya.
3: Daun itu dimasukkan sudah keluar langsung, ya. Mungkin di Indonesia juga sudah ada, ya. Jadi sekarang untuk mengetahui apa jenis bahan-bahan aktif di tanaman dari pemerintah atau dari negara kita sudah ada alat-alat untuk mendeteksi itu.
2: Yang pasti setelah mendengarkan siaran ini, jangan kemudian Anda langsung mencari benalu gitu ya. Atau setiap hari minum apa tuh namanya, matcha gitu ya, teh hijau. Ya, yang namanya penggunaan benalu sebagai pengobatan herbal ya, ini memang harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya saya kayaknya takut nih kena kanker gitu ya, atau saya pengen jantung saya sehat gitu, oke, saya akhirnya minum
3: matcha
2: tiap hari
3: 3 gitu. Kali sehari.
2: Jangan seperti itu ya, mendengar. Jadi konsultasikan juga dengan ahli medis sebelum mengkonsumsi produk herbal apapun, terutama untuk kondisi kesehatan tertentu begitu ya. Nah, apa namanya, efek. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal efek nih, efek flavonoid dari benalu teh ini apa saja Bu yang kemudian dirasakan kalau misalnya kita mengkonsumsi itu dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak terkena kanker mungkin Bu?
3: Terima kasih untuk Mbak Mira dan para pendengar ya. Jadi ada banyak lagi efek flavonoid ya yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu flavonoid itu sebetulnya dilihat dari, bisa kita identifikasi dari warna.
2: Okay.
3: Nah, kita punya berbagai macam warna sayur ya. Makanya ahli gizi menyampaikan minumlah sayur warna-warni.
2: Yeah.
3: Jangan hijau saja,
2: betul.
3: Ada yang putih, ungu, ya. Kemudian kuning, oranye dan sebagainya, karena di warna itulah terdapat flavonoidnya. Bahkan kata teman yang paling ekstrim itu sebetulnya kalau minum buah itu seperti mangga ya, kalau bisa ya dikupas sedikit saja karena yang warnanya itulah di tempat senyawanya. Jadi kalau terong ungu ya jangan dikupas, terong hijau jangan dikupas, ya dimakan sama kulitnya, dimasak.
2: Bahkan ada yang sampai kulit jeruk juga.
3: Iya, kulit itu manggis. Ada ekstrak kulit manggis.
2: Ekstrak kulit manggis itu sampai dijual,
3: betul,
2: tuh kan?
3: Betul. Teman saya penelitian manggis dulu seneng ya, ekstrak kulit manggis untuk kesehatan jantung. Ya, kamu bawa aja manggis.

0: warnanya oranye, warnanya kuning, betul kulitnya yang bisa dikembangkan untuk bahan-bahan itu. Ya kembali lagi tadi, fungsi flavonoid adalah ada beberapa di sini, banyak kalau dari buku-buku yang itu. Satu sebagai antioksidan dia yang paling kuat memang. Antioksidan itu artinya melindungi sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan sekarang sudah terkenal menyebabkan hampir semua jenis penyakit ya. Karena dia bisa merusak pembuluh darah dan sel-sel kita. Nah, salah satunya yang dianut adalah penyebab kanker adalah radikal bebas. Radikal. Dia dapat dari mana radikal bebas? Banyak. Polusi, asap rokok, bahan kimia di makanan, pewarna makanan, dan lain-lain. Yang kedua, dia juga dikenal sebagai antiinflamasi. Jadi mengurangi radang, ya mengurangi beberapa penyakit dan gejala-gejala peradangan. Kemudian fungsi yang lain, dia juga sebagai antibakteri. Sudah dicoba. Jadi antibakteri, dan yang ada juga antivirus, ya menghambat. Jadi flavonoid menghambat pertumbuhan virus, ya sehingga jadi sangat baik digunakan untuk menjaga kesehatan. Ya tapi jangan tadi, wah makan flavonoid aja ya enggak, tetap juga karbohidrat, protein, lemak itu penting ya. Nah, ini adalah bahan-bahan alam untuk menjaga kesehatan kita. Demikian Mbak Mira dan pendengar.
1: Dan masih banyak lagi manfaat dari flavonoid ini. Nah, sebagai gambaran sekarang ke pendengar, karena tema pembahasan kita manfaat flavonoid pada benalu teh untuk kanker serviks atau kanker leher rahim. Boleh disampaikan juga ke pendengar sebagai gambaran juga, apa sih sebenarnya kanker serviks atau kanker leher rahim itu, dan ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan. Walaupun ini harusnya dari sisi medis begitu ya yang menjelaskan, tapi kan karena ibu melakukan penelitian, setidaknya ibu juga tahu, okay, kanker serviks itu apa, faktor-faktor apa saja kok akhirnya banyak perempuan mengalami penyakit ini, begitu Bu?
0: Iya, terima kasih Mbak Mira dan para pendengar. Jadi mungkin kanker serviks ini sebetulnya sudah sangat terkenal atau viral ya di masyarakat. Cari aja misalnya di googling kanker serviks keluar semua. Tapi ini bisa saya sampaikan secara sederhana, kanker serviks itu merupakan kanker pada wanita kedua tertinggi setelah kanker payudara ya. Dia bisa menyerang ya. Penyebab yang utama ya, yang pertama adalah sekarang infeksi HPV. HPV itu human papilloma virus. Ya, kemudian ada juga penyebab-penyebab yang lain ya. Misalnya dulu dikatakan karena hubungan suami istri yang tidak aman karena ada resiko penularan virus di sana ya. Ada juga mengatakan faktor keturunan. Ya keturunan itu sebetulnya sedikit ya, karena yang mencetuskan adalah yang banyak faktor lingkungan. Virus-virus ya, di sini virus yang sudah diteliti tadi adalah human papilloma virus ya. Nah makanya sekarang untuk pencegahannya itu ada imunisasi. Betul. Vaksin HPV untuk remaja.
1: Ada pap smear juga.
0: Betul. Juga bisa melalui pap smear ya, yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi secara dini. Betul. Gejala kanker serviks.
1: Nah terkait dengan konsumsi bahan alami ini seperti benalu teh tadi yang ibu sudah lakukan penelitian yang bisa mencegah kanker serviks sejak dini. Ini sifatnya hanya membantu pengobatan atau bagaimana?
0: Nah, berdasarkan hasil penelitian memang tadi terbukti bahwa flavonoid dari benalu ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan membunuh sel-sel kanker. Nah, sekarang untuk di Indonesia terapi utama untuk kanker serviks kan kemoterapi ya. Kemoterapi. Jadi betul disampaikan Mbak Mira tadi, bisa saja ini benalu

0: ini adalah sebagai terapi supporting, ya, jadi tidak menghilangkan terapi utama, dia bisa menjadi terapi penunjang, support, mungkin bisa nanti untuk mengurangi efek samping dari kemo. Ya, efek samping dari kemo mungkin sudah ketahui bersama ya, kemoterapi selain dia memberikan efek terapi ya, juga memberikan efek samping yang luar biasa ya. Misalnya mulut pasien menjadi pecah-pecah, tidak enak makan, bagiannya diare ya, dan belum sebagainya lagi. Anemi ya,
1: rambut
0: ya, rambut rontok, bisa saja terapi ini merupakan terapi supporting di luar pemberian kemoterapi, sehingga betul harus konsultasi dengan dokter yang memberikan terapi untuk penggunaan bahan-bahan alam ini. Itu Mbak.
1: Baik, kemoterapi berdasarkan anjuran dokter ini juga tetap diberikan begitu tetapi selain itu ya kita juga harus, ini bentuk dari ikhtiar seperti
0: bentuk ikhtiar.
1: Jadi pakai obat-obatan alami yang memang sudah diuji klinis begitu. Ini juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan terbukti juga banyak yang berhasil ya Bu ya.
0: Iya, berhasil. Bahkan yang di Papua itu sudah dapat dari MURI. Iya, dari rekor MURI bahwa bisa mengurangi gejala untuk dari kanker serviks.
1: Jadi mekanisme kerja flavonoid terhadap sel kanker serviks itu selain mematikan, itu juga bisa memperlambat
0: pertumbuhannya
1: begitu ya Bu ya.
0: Sudah terbukti ada metodenya, ada tekniknya penelitian. Jadi kita hitung kecepatan pertumbuhan sel yang tidak diberi
1: flavonoid ini
0: dan yang diberi. Jadi terbukti yang diberi lebih lambat pertumbuhannya.
1: Nah, kalau misalnya ada pendengar yang bertanya dalam bentuk apa sebaiknya benalu teh ini begitu ya dikonsumsi biar manfaatnya optimal, apakah diseduh seperti teh biasa atau mungkin harus diolah dengan cara tertentu atau bagaimana Bu?
0: Memang sekarang di Indonesia ini yang banyak kita jamu ya. Nah, tetapi yang lebih maju lagi namanya ada obat herbal terstandar ya. Nah, bisa diseduh ya secara alami, secara turun temurun, kan kita biasanya minum rebusan daun ya, daun salam dan sebagainya, bisa diseduh. Hanya saja ini bisa dikembangkan menjadi obat herbal terstandar untuk benalu teh. Bisa dalam bentuk kapsul, misalnya kapsul OHT dan sebagainya. Tapi penelitian saya belum sampai ke situ. Dan sepertinya kalau benalu belum ada ya untuk yang OHT. Tapi kalau tehnya ada, yang
1: teh benalu.
0: Bukan teh hijau.
1: Oh, teh hijau.
0: Tehnya ada, tapi kalau benalunya belum. Makanya kadang-kadang kan saya pernah melihat itu ya. Di suatu tempat dulu di Bandung yang banyak benalu ya, karena benalu ini sulit juga dicari dan mahal harganya. Jadi kalau misalnya pendengar mendapat dijual benalu teh, bungkusnya besar, harganya murah, itu sudah pasti bukan seluruhnya benalu, pasti ada campuran daun tehnya. Nah, kalau yang benalu mahal Mbak, saya sendiri belinya tuh lembaran. Harganya per lembar ya. Makanya ini yang banyak ada sekarang kan teh hijau. Untuk benalu masih jarang ya. Untuk benalu jarang, tapi efeknya luar biasa kalau dibandingkan dengan teh hijau. Kalau memang teh hijau dengan benalunya lebih kuat untuk efek kankernya benalunya. Betul.
1: Cuman memang nyarinya yang susah ya.
0: Iya, nyarinya sulit ya, itu tadi. Yang di tempat saya aja, saya kan masih sering main ke sana ya. Ada kala-kala tertentu tidak berdaun sudah, karena terlalu banyak permintaan dibandingkan dengan
1: karena semakin banyak orang yang tahu manfaatnya, jadi banyak yang nyari. Sementara susah juga dapatnya ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya nggak dibuang ya, di kayak kebun teh gitu ya.
0: Betul, ada sebagian nggak dibuang ya.
1: Ada sebagian nggak dibuang gitu mungkin bisa ya Bu ya.
0: Dulu kan di Jawa Barat terkenal dagang benalu teh di Lembang. Tapi enggak tahu sekarang masih ada apa tidak.
1: Kalau di Malang susah emang ya Bu ya?
0: Sulit.
1: Termasuk sulit. Di Lawang?
0: Di Lawang itu kalau dia lagi enggak banyak yang nyari ya tumbuh. Kan memang kadang-kadang daunnya yang kecil-kecil sama orang yang punya, jangan diambil Bu, biar besar dulu daunnya, biar lebar. Itu karena mungkin ada sekitar 5 pohon atau 6 pohon. Ya.
1: Oke. Yeah. Baik. Nah, ini yang kadang-kadang kalau misalnya ada pendengar yang punya keluarga kerabat gitu yang sekarang sedang menderita kanker cervix begitu ya. Nah, ini apalagi mendengar siaran kita kan juga kepingin nih.
0: Iya, betul. Ya
1: kan, sebagai bentuk salah satu ikhtiar juga untuk mencari obat lain selain kemoterapi dan obat-obat yang diberikan sama dokter. Ya itu masalahnya ya. Masalahnya gak ada yang, saya pikir ada dalam bentuk misalnya teh seduh gitu ya, teh benalu teh
0: belum,
1: gitu ya.
0: Belum ada kalau benalu teh ya. Ya harus cari ke tempatnya itu. Mungkin kalau sudah sekali tahu, ya mungkin istri tangga, yang paling aman nyarinya di dekat kebun teh. Pasti ada misalnya sekitar penduduk sana yang punya pohon benalunya.
1: Tapi gak ada ini Bu, kayak kalau misalnya ada yang sedang menjalani kemoterapi kemudian mengkonsumsi benalu teh ini sebagai pendamping terapi medis ini gak masalah berarti ya?
0: Iya, saya pulang belum ketemu orangnya. Ya, belum. Jadi belum ketemu pasien yang sedang kemo tapi apa namanya sambil minum benalu ya. Jadi siapa yang sedang kemo saya belum ketemu, tapi dari hasil penelitian ini dan dari dokter yang menguji saya ya dari SPOG memang ya berarti memang bisa dianjurkan digunakan sebagai itu obat penunjang supporting untuk obat kemoterapi.
1: Ya, kita berikan semangat kepada Putu ini. Mudah-mudahan bisa
0: melanjutkan
1: ya, karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Kalau misalnya bisa dijual dalam
0: bentuk iya betul. Bahan bakunya memang yang tantangannya ini ya.
1: Atau mungkin Bu Putu
0: mau menanam.
1: Mau menanam teh gitu. Terus dibiarkan biar benalunya.
0: Benalunya. Masalahnya benalu itu tidak bisa ditanam, dicangkokkan gitu enggak ya. Saya tanya yang di Lawang itu dari burung itu yang membawa serbuk-serbuk benalu itu dia lalu hinggap di pohon tehnya tumbuh sendiri. Iya, betul.
1: Sementara burungnya ini kita enggak tahu dia hinggapnya di mana gitu.
0: Iya.
1: Oke. Tapi ada dosis aman enggak Bu yang dianjurkan begitu? Menurut
0: Memang kita tidak bisa mengabaikan semua senyawa kimia ada efek sampingnya Nah, apa namanya untuk lembarannya ya saya tanya ke pasien-pasien itu. Ini kan masih penelitian saya nih, uji in vitro. Jadi di laboratorium menggunakan sel ya. Tentunya ada dosis-dosisnya di sini berapa konsentrasi. Nah, untuk aplikasi kepada manusia ini apa namanya belum kita coba, tapi secara umum aja kita seperti menggunakan daun salam ya, gunakan 5 sampai 7 lembar daun lalu direbus ya. Nah, saya menanyakan ke pasien-pasien yang menggunakan daun benalu yang di Lawang itu seperti itu kondisinya, dan mereka merasakan manfaatnya. Buktinya apa? Kembali lagi untuk mencari daun benalu itu karena merasakan manfaat, sudah ada efeknya gitu.
1: Baik, saya sering dengar tentang benalu teh ini, katanya bisa membantu mencegah kanker. Tapi saya masih ragu karena tanaman benalu itu kan hidup menumpang di tanaman lain. Nah, apakah tidak berbahaya kalau dikonsumsi? Nah, cara membedakan benalu teh yang benar-benar berkhasiat dengan yang tidak, itu bagaimana? Takutnya salah ambil justru beracun gitu.
0: Wah, pertanyaannya bagus ini ya. Jadi memang betul ini ya. Selama ini kok benalu gitu. Ya, kok benalu. Di Eropa ini Bu, ada beberapa obat dari benalu. Ya, benalu. Artinya kalau obat itu kan sudah melalui seperti saya dulu, tahap awal ini penelitian awal, kemudian dicoba ke manusia, ada uji klinik sampai menjadi obat, itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Nah, berarti kan aman.
1: Itu di Eropa loh.
0: Di Eropa saya baca di Indonesia belum ada obat yang dari benalu.
1: Padahal di Indonesia ini kaya akan
0: betul
1: apa tumbuhan.
0: Keragaman hayati nomor 2 di dunia. Ya, nomor 2. Jadi itu, jadi Ibu, selama Ibu ketemu pohon benalu di pohon di apa saja, di ini yang saya uji kebetulan benalu teh, jangan ragu-ragu, diambil saja, nggak ada yang mana yang beracun mana yang tidak ya. Nah, kenapa yakin? Justru efeknya dari tehnya itu lebih kuat benalunya, karena flavonoid ini ada istilah di kami di medis itu, dia merupakan senyawa metabolit sekunder. Contoh ya, tanaman yang dipelihara dengan baik dengan yang ditumbuhkan liar, tumbuhan liar yang enggak dipelihara kena panas, kena hujan, itu kandungan flavonoidnya lebih bagus yang liar. Yang dia tidak dipelihara, ya. Tidak dipelihara secara sengaja. Jadi biarkan liar, itu kandungan flavonoidnya lebih bagus daripada yang dipelihara dengan rapi, dengan baik. Nah, contoh teman saya itu kacang tunggak ya. Kacang tunggak yang liar dengan kacang tunggak yang dipelihara di sana lebih bagus yang liar kandungan fitoestrogennya. Untuk estrogennya. Itu sudah terbukti ya. Jadi enggak usah takut, Ibu ambil saja daun benalunya. Tidak ada yang beracun.
1: Tidak ada yang beracun.
0: Betul,
1: ya. Oke. Okay.
0: Flavonoid, kita ngomong benalu, bukan parasit lagi, dia menjadi sumber pertolongan kita untuk kesehatan ya, Mbak Mira,
1: iya,
0: dan pendengarnya.
1: Oke, okay. Saya pengen tahu Bu, apa manfaat flavonoid dari benalu teh ini hanya untuk pencegahan kanker serviks saja, atau bisa juga membantu penyakit lain seperti tumor payudara atau kanker ovarium? Karena di keluarga saya ada riwayat penyakit seperti itu, jadi pengen tahu seberapa luas manfaat benalu teh ini begitu untuk kesehatan perempuan khususnya.
0: Ibu yang Bu Irma,
1: Bu Rina,
0: selamat bergabung Bu. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, memang untuk yang saya uji adalah benalu teh efeknya pada kanker serviks ya, atau kanker leher rahim. Tapi Ibu bisa cari di googling ya, di AI sekarang sudah ada di HP-nya manfaat benalu untuk kanker-kanker lain. Saya kira banyak ya, banyak. Dia juga bisa bermanfaat untuk kanker yang lainnya. Nah, waktu saya S2, benalu teh ini saya teliti sebagai obat untuk penurun tekanan darah. Jadi untuk hipertensi. Di mana benalu ini kita berikan kepada tikus ya, yang kita buat hipertensi ya, tekanan itu efeknya luar biasa. Okay. Manfaatnya ada juga bisa dia untuk menurunkan tekanan darah ya. Tekanan darah dengan bekerja dengan memperbaiki kerja jantung. Kebetulan teman saya yang satu angkatan, dia juga memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Nah, jadi faktor jantung dan pembuluh darah itu merupakan dua faktor yang sangat berperan dalam menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sudah diuji efek benalu juga ada. Nah, tadi kan makanya efek pertama dia sebagai antioksidan, jadi untuk radikal bebas. Jadi untuk kanker, bisa untuk kanker lainnya juga. Silakan Ibu cari di googling di Mbah Google ya. Kalau untuk saya ini kebetulan saya coba di kanker serviks. Demikian Ibu. Jadi efeknya banyak untuk flavonoid dari benalu ini.
1: Baik. Ya, saya sempat baca kalau flavonoid itu kan katanya bisa melawan radikal bebas ya. Tadi salah satu manfaatnya itu ya Bu ya. Kalau orang yang belum sakit, apakah rutin minum seduhan benalu teh ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Lalu bagaimana cara penyajiannya yang benar supaya zat flavonoidnya ini gak hilang saat diseduh dengan air panas?
0: Pertanyaannya bagus Bu. Apakah bisa untuk pencegahan kan gitu. Jadi artinya flavonoid itu kalau tadi fungsinya dia sebagai menangkal radikal bebas, antivirus, kemudian ada antibakterinya, kemudian anti radang, saya kira bisa saja digunakan untuk pencegahan. Hanya saja yaitu tadi masalahnya sulit dicari, masih sulit dicari ya. Nah, mungkin flavonoid bisa kita ambil dari flavonoid dari sumber tanaman atau sumber buah sayur yang lain ya. Jadi flavonoid sudah terbukti bisa untuk pencegahan dan bisa untuk terapi.
1: Baik.
0: Iya, untuk terapi juga. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Nah, untuk yang gampang rumah tangga, ya kita godok ya, kita godok
1: kayak
0: yang daun salam dan sebagainya ya.
1: Lembar daun salam itu
0: katanya
1: ya,
0: mitosnya harus ganjil ya.
1: Nah,
0: saya enggak tahu juga kenapa harus ganjil. Ya, jadi yang gampang ya direbus. Nah, kemudian kan ada sekarang yang infus water. Nah, itu juga bisa. Karena ada memang beberapa senyawa flavonoid yang dia tidak tahan panas. Jadi dengan direbus mungkin rusak, kita bisa merendam.
1: Merendam
0: ya. Ya, memang kebetulan dari penelitian saya ini saya rendam untuk mengeluarkan flavonoidnya dengan menggunakan 3 zat pelarut, ya, ada klorofom, ada etanol, kemudian ada enheksan. Itu bahasa-bahasa ilmiah. Ya, ya, ya. Nah, itu adalah contoh pelarut yang bisa untuk menarik flavonoid dari sayuran itu atau dari tumbuhan.
1: Rasanya ya. Gimana, Bu?
0: Untuk pernah nyoba? Flavonoidnya. Kalau serbuk dilarutkan ke biasa, ya biasa seperti
1: kayak, ya. Ya kayak maca.
0: Ya, gitu ya kayak ya. Maca itu betul, oh, ya serbuk. Okay. Jadi bisa yang rumah tangga yang gampang ya bisa diseduh, bisa digodok atau bisa kita buat seperti infus water.
1: Ya, gitu. Baik. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan Benalu Teh ini bisa dikembangkan begitu ya. Menjadi obat herbal terstandar
0: ya, sebelum gitu jadi kan, obat ya. Ya
1: sebelum jadi obat ya. Ya masalahnya kita berikan semangat kepada Bu Putu dulu untuk ya, menemukan benalu-benalu yang
0: yang agak sulit ya,
1: yang agak ya, sulit okay. Begitu ya. Nah itu mungkin menjadi salah satu tantangan sekarang ya Bu ya.
0: Yeah, betul.
1: Baik. Dan yang terakhir apa nih pesan dari Bu Putu untuk masyarakat terutama perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan juga mencegah kanker serviks melalui cara alami dan juga ilmiah ini Bu.
0: Iya. Iya. Untuk pendengar ya, saya kira kita sebagai seorang wanita ya nanti punya peran ganda ya Bu. Ya. Jadi wanita itu harus jadi bapak, harus jadi ibu.
1: Oh ya, pasti.
0: Kalau katanya kalau bapak enggak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi ibu.
1: Jadi,
0: nah,
1: ya.
0: Harus sehat ya, seorang wanita harus sehat, harus tough ya, tahan banting, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri ya. Dengan hidup sehat. Hidup sehat itu dari mana saja? Ya bisa olahraga, ya, tidak stres. Ngomongnya gampang ini ya. Tidak stres semuanya gampang. Sekarang ya gampang sekali stres apalagi begini ya.
1: Betul. Nah,
0: betul ya. Kemudian ya untuk memelihara atau menjaga kesehatan kita bisa memanfaatkan tanaman ya berupa buah atau sayur yang ada di sekitar kita. Ya. Itu hampir semua tanaman ya bisa bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi memang saya bukan anti obat, tapi ya kalau bisa kita menghindari ya. Sebanyak mungkin obat-obat kimia karena itu dampaknya untuk
1: jangka hepar,
0: gitu ya. Untuk ginjal ya. Sekarang sudah banyak anak kecil yang cuci darah ya. Karena ada pola hidup yang sudah mager.
1: Betul.
0: Fast food ya, gampang stres ya. Nah itu, jadi semangat ya ibu-ibu. Semangat kaum perempuan, kita harus sehat karena generasi muda ada di kita.
1: Betul.
0: Ya, kita yang membesarkan, kita yang mendidik ya. Baik. Terima kasih Pak pendengar dan Mira ya.

potensi alam perlu dibaca dengan pendekatan ilmiah. Benalu teh dan kandungan flavonoid di dalamnya memberi gambaran bahwa penelitian terus berkembang untuk mencari terapi pendukung yang lebih komprehensif. Namun, penting untuk dipahami, hasil riset bukan untuk menggantikan terapi medis yang sudah ada, melainkan menjadi dasar ilmu pengetahuan dalam mengembangkan pendekatan yang aman, teruji, dan bertanggung jawab. Kesehatan adalah hasil dari keputusan yang tepat. Memahami informasi secara utuh, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dan tidak tergesa mengambil kesimpulan menjadi kunci dalam menyikapi berbagai temuan ilmiah. Beranda Astacita terus hadir menjembatani sains dan masyarakat, menyajikan informasi kesehatan yang akurat, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mengudara setiap hari pukul 3 sore, menemani Anda dengan dialog yang mencerdaskan. Saya Cindy pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Malang, suara ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang lebih sehat.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik Perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
1: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini nggak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, sama kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
2: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini.
1: Satgas, kita nanti bikin untuk satgas kabupaten dan tingkat kecamatan.
0: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
3: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
4: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
5: Ya, jadi air di daerah Jalan Jambangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
6: Dari jam berapa itu?
5: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh jadi saya nggak sempat ngisi. Nah baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
4: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
7: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
4: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Anne Kusuma melaporkan.
8: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kalibening.
6: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku Zero Waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
8: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
9: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita ucap sampai hari ini.
8: Yayasan Hijau dan Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan, serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung Pemkab Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
11: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
10: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
3: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
12: Pemkab Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada Pemkab Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi, maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
13: Ini adalah tahap akhir, Pak, untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37 miliar 275.693.000, Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya PAST ini Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
12: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Suteji berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
14: Terima kasih, semoga setelah penyerahan TAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa lebih bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
12: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
3: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
15: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemuktakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
16: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan apa ya, kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
15: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemuktakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
3: Airlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
17: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positif Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Ia menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
18: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positif Community.
17: Sementara Ketua Positif Community Dias Kurniato mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
18: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
19: Ingat selalu berkasih
18: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
17: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
20: Info olahraga.
21: Pendengar
19: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
21: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media ofisial Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
22: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
23: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sape Krab tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
24: Ini pertama kali saya di Pamekasan, pada kini semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
23: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilhamsa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
25: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain, bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
23: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sape Krab untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
19: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
26: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United. pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
0: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
26: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
0: Most expensive squads of the league.
26: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum pro.

0: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
2: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
3: Dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan. Yang utama ada ikonnya Ringin Tompang, ikonnya Tompang.
2: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
4: Seru, dapat tahu, mentah.
2: Melalui perayaan grebek tahu ini, masyarakat Desa Sumbermulya tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga, serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chandranov melaporkan.
5: Sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
6: ...300 atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara... ...mengikuti Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya... ...selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya... ...Sutiono Adi Chandra mengatakan... Jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
7: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
6: Melalui Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
8: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
6: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya.
9: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
6: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan

0: Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia yang menyelenggarakan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
1: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cengho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cengho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah, sukses.
0: Penutupan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cengho Cup Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
3: Dan saya Fresh Doktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

menyimak Malang sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 17 lewat 29 menit kami akan kumandangkan untuk azan maghrib wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM. Yang saat ini Anda lagi ada di perjalanan, lagi nyetir, lagi di jalan ya, lagi mau cari makan malam atau baru sampai, mau sampai rumah gitu ya. Selamat beristirahat untuk Anda karena ini sudah Minggu malam ya, atau malam Senin. Jadi besok udah mulai kembali beraktivitas. Apa yang dilakukan hari ini harusnya bisa jadi apa ya, menambah mood yang positif gitu ya, untuk siap besok beraktivitas kembali, menyambut hari Senin dengan penuh bahagia ya. Kalau misalnya hari ini rasanya kok biasa-biasa aja ya, pengennya kayak di rumah aja, pengennya melakukan aktivitas yang produktif meskipun hanya dari rumah. Apapun yang dikerjakan, biasanya nih yang kalau di rumah tuh beres-beres rumah. Kalau enggak gitu healingnya, kalau yang di rumah tuh kayak berkebun gitu ya, merawat kembali tanaman-tanaman, kayaknya ini perlu diganti potnya atau menata ruangan gitu ya, karena pengennya rumahnya tuh lebih estetik. Karena goalsnya di 2026 pengen rumahnya tuh rasanya kayak ala-ala kafe. Cari referensi di mana-mana dengan harapan rumah itu kan tempat ternyaman gitu ya. Jadi dibikin secantik mungkin, senyaman mungkin untuk keluarga tentu saja. Nah, ditemani bersama dengan Pro 1 RRI Malang, pendengar, jangan lupa kalau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming. Gimana? Apakah sudah download aplikasinya? Anda bisa download melalui aplikasi, melalui App Store ya, ataupun Play Store di smartphone Anda, aplikasi RRI Digital. Jadi bisa dengarkan RRI di mana saja, kapan saja, atau juga bisa melalui portal resmi kami www.rri.co.id. Anda bisa mendengarkan audio streaming, tapi juga Anda bisa menyimak berbagai informasi terbaru di seluruh Indonesia. Ya, jadi Anda bisa akses saja rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi ada Wisnu Davendra yang akan melanjutkan Malang sore ini hingga Malang malam ini dengan berbagai program dan juga informasi yang kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda di hari Minggu ini begitu ya. Mudah-mudahan hari ini berkesan, membawa energi positif untuk menyambut hari Senin besok ya. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. It's so good to be back, and there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: melihat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan menemani Anda mendengar hingga sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Minggu kali ini 6 September 2026 dan nanti Anda bisa mengikuti informasi yang kami sajikan untuk informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Indonesia Bilang juga informasi ringan masih akan bersama Anda untuk kali ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: asal-asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Dan selepas itu Malang malam ini akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Kriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. But Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fusa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini mendengar di hari Minggu kali ini 6 September 2026. Masih kami akan lanjutkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang malam ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Kalau misalnya ada orang yang dipedulikan, terus kemudian juga yang sedang dipedulikan itu malah justru gak peduli gitu ya. Masih nyakitin dirinya sendiri, atau mungkin juga malah nyakitin yang mempedulikan gitu kan. Akhirnya apa tuh? Sakit katanya Kute ya. Di menit ke-41 dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ya, jadi informasinya buat semuanya yang peduli sama Indonesia ya. Kan hari ini tuh infonya ada bebarengan ya, erupsi dari 4 gunung api di waktu yang hampir bersamaan, terjadinya di hari Minggu ini juga. Nah, 4 gunung ini tuh Gunung Anak Rakatau, kemudian juga Gunung Semeru, ada Gunung Lilewotolok, ada juga Gunung Ibu. Nah, terkait fenomena alam ini ternyata muncul infografis yang menyebut pipa magma gunung-gunung di Indonesia saling terhubung satu sama lain. Bener gak seperti itu? Nah, ternyata anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia IABI, Daryono, ini mengatakan fenomena erupsi gunung-gunung yang hampir bersamaan itu merupakan manifestasi di mana tektonik global di wilayah Ring of Fire. Kan Indonesia seperti yang diketahui ini terletak di zona konvergensi kompleks tempat lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina menunjam di bawah lempeng Eurasia. Nah, meskipun keempat gunung ini menunjukkan peningkatan aktivitas pada waktu yang relatif berdekatan, ternyata secara geologi itu tidak ada mekanisme jalur pipa atau jaringan saluran magma bawah tanah tunggal yang menghubungkan dapur magma atau magma chamber antar gunung tersebut gitu ya. Dan erupsi yang terjadi bersamaan ini, kata Daryono, murni dikarenakan masing-masing sistem vulkanik memang telah berada pada tahap kritis akumulasi tekanan fluida dan magma di dalamnya. Perbedaan ketinggian kolom abu dari masing-masing erupsi mencerminkan variasi dinamika erupsi, tingkat viskositas magma, serta kandungan gas vulkanik. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak luas, misalnya hingga abu vulkanik itu mencapai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu, mengindikasikan tingginya volume material yang terlontar ke lapisan troposfer tengah hingga atas, yang kemudian didistribusikan oleh sirkulasi angin regional. Kan anginnya emang lagi begini gitu ya. Nah, sebaliknya untuk yang lain, gunung yang tiga tadi itu, kalau Semeru tuh 1000 meter, Lilewotolok ini 600, Gunung Ibu 400 meter, itu tergolong erupsi dengan intensitas energi yang lebih terlokalisasi, di mana tinggi kolom abu dipengaruhi oleh kekuatan tekanan gas dalam saluran kawah atau konduit serta gaya apung termalnya saat berinteraksi dengan massa udara sekitarnya. Jadi kalau secara fisika dan kimia vulkanologi, perbedaan karakter gelombang abu dan lontaran material ini ditentukan oleh proporsi silika SiO2 serta komposisi volatil ya. Kemudian magma dengan viskositas tinggi dan kadar gas melimpah ini cenderung menghasilkan fenomena eksplosif yang memecah magma menjadi partikel abu vulkanik halus yang ukurannya itu submilimeter. Nah, ukuran ini efisien bergerak jauh mengikuti vektor angin juga gitu. Untuk info lengkapnya Anda bisa cek di liputan6.com informasinya ya. Emang ada spekulasi yang tadi itu disebutkan kalau misalnya ini jangan-jangan dapur magmanya jadi satu nih. Jadi kalau misalnya yang satu itu dia lagi panas gitu ya, yang lainnya juga ikutan. Nah, ternyata gak seperti itu pendengar ya. Cuma saya justru penasaran. Kalau misalnya dapur magmanya jadi satu, boleh mereka berbarengan ya, karena memang ini masuk akal. Kalau misalnya gak jadi satu tapi kemudian terjadi hampir bersamaan, nah ini justru mesti kita pikirin gitu ya. Kenapa sih? Mudah-mudahan Indonesia baik-baik aja ya. Sampai beberapa bandara ditutup saja ya. Kemudian banyak penerbangan yang ditunda. Jadi untuk Anda yang terdampak dengan kejadian-kejadian ini, mohon bersabar, ini ujian kita bersama.
Masih kami akan hadirkan tembang-tembang Indonesia Pilihan untuk menemani Anda mendengar di malam-malam ini sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu juga informasi masih kami akan hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Edisi hari Minggu 6 September 2026. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: kasih ya Mas untuk semuanya. Hari ini aku seneng banget rasanya. Kuenya habis semua berkat Mas.
1: Bukan karena aku Della, justru kue buatan kamu itu enak banget.
0: Bisa aja Mas ini.
2: Eh, anak ibu baru pulang. Gimana kuenya?
0: Alhamdulillah, habis semua ibu berkat Mas Ardi.
2: Ibu berterima kasih sekali lagi ya nak, sudah membantu Della.
1: Ini semua bukan karena saya kok Bu, tapi kue buatan Della yang terlalu enak.
2: Jelas dong, kan resep dari ibu. Ya sudah nak, ayo masuk dulu.
1: Saya langsung balik saja Bu.
2: Sudah, gak apa-apa, Della ajak masuk ya.
0: Siap Bu, ayo Mas masuk.
1: Aduh, aku malu Del.
0: Malu kenapa Mas, kan ibu sendiri yang nyuruh.
1: Malu kalau tiba-tiba disuruh ngelamar kamu.
0: Ih Mas ini. Mas masuk, apa aku tinggal di luar biar didatangin hantu. Maghrib-maghrib gini di luar.
1: Baru kali ini aku lihat Della marah. Mana makin cakep lagi.
0: Mas, Mas Ardi malah ngelamun.
1: Enggak Del. Ya udah deh aku masuk.
0: Aku buatin kopi dulu ya Mas.
1: Jangan manis ya Della.
0: Gak suka manis ya Mas.
1: Bukan begitu, lihat kamu aja udah manis, nanti malah diabetes dong.
0: Mas ini, ya sudah, tunggu ya.
1: Aku masih khawatir sama kamu Della. Maksud dari perkataan Tiara, benar-benar mau mengancam kamu. Aku bakalan selalu menjagamu Della.
0: Ini Mas kopinya.
1: Makasih ya Del.
0: Iya sama-sama.
1: Habis ini aku langsung pulang ya Del.
0: Buru-buru banget Mas.
1: Iya Del, takut bundaku nyariin.
0: Oh ya sudah Mas, gak apa-apa. Dihabisin dulu ya kopinya.
1: Iya Della. Aku pulang dulu ya Del.
0: Iya Mas, hati-hati.
1: Dah.

0: gimana, Del? Hari ini kamu senyum terus. Cie, ada apa nih?
1: Eh, enggak kok.
0: Kamu enggak pandai berbohong, Del. Coba kasih tahu aku.
1: Menurut kamu Ardi itu orangnya baik enggak, Sel?
0: Baik kok, Del. Kamu suka ya sama Ardi? Kenapa, Del?
1: Wah. Ternyata kamu ada di sini ya.
0: Ada apa, hah?
1: Diam kamu. Aku hanya ada urusan dengan cewek di sebelahmu.
0: Kamu kenal sama Tiara, Del?
1: Enggak, Sel. Aku coba peringatkan sekali lagi ya. Jauhi Ardi. Awas aja kau.
0: Berisik.

0: pulang duluan. Ini demi kebaikan Mas.
1: Hai cantik, kok jalan sendiri? Mau abang temenin gak? Kok diem aja sih? Jawab dong.
0: Tolong jangan ganggu saya ya.
1: Rata-rata cewek cantik tuh pada jual mahal.
0: Sekali lagi, tolong jangan ganggu saya atau saya akan teriak nih.
1: Ya udah, teriak aja. Lagian nggak ada yang bakal denger.
2: Della kemana ya? Biasanya dia nungguin di sini. Apa udah pulang duluan? Nggak mungkin deh kayaknya. Pasti dia ngabarin aku duluan. Salsali, kamu lihat Della nggak?
3: Della, perasaan sudah pulang duluan deh.
2: Oh gitu ya, makasih Sel.
3: Tunggu di.
2: Iya Sel.
3: Tadi Tiara samperin aku dan Della saat istirahat tadi loh.
2: Apa? Tiara?
3: Iya, Tiara menyuruh Della untuk jauhin kamu.
2: Kemarin malam dia juga sempat ancam Della.
3: Apa? Jangan-jangan?
2: Sialan. Woi,
1: coba lihat siapa yang datang nih.
2: Gak usah jadi pengecut lu, lepasin Della.
1: Oke, gue lepasin.
0: Mas Ardi.
2: Kamu gak apa-apa kan Del? Sudah, tenang, aku ada di sini.
1: Waduh, romantisnya. Ajar dia.
2: Della, cepat pergi dari sini.
0: Enggak mas, mas juga harus ikut.
2: Enggak Del, cepat pergi, cepat. Maafin aku Della, aku harus melakukannya. Iya, ada apa Den?
0: Cepetan kesini kak.
2: Tenang, ada apa Den?
0: Mas Ardi kak.
2: Kenapa Ardi Den?
0: Mas Ardi berantem.
2: Sialan.
4: Sini lu,

0: Disuruh siapa lu? Jawab.
1: Gak bakalan gue kasih tahu lu.
0: Jawab gak?
1: Tiara yang nyuruh gue.
0: Sialan.
2: Sudah Dil, kamu yang tenang ya. Yang penting kamu gak kenapa-napa.
3: Mas Ardi, Sel.
2: Iya Dila, aku tahu kok. Kamu harus yakin kalau Ardi itu bisa melawan mereka.
0: Kenapa masih nangis, Del?
3: Mas Ardi, Mas gak kenapa-napa kan?
0: Gak apa-apa kok, Del. Aduh.
3: Ada apa, Mas? Tangan Mas luka-luka.
4: Udah biasa itu, Del.
2: Sudah, sebaiknya kita pulang dulu sebelum kita ketemu mereka lagi.
0: Maafin aku ya, Del. Semua ini salahku.
3: Ini salahku juga kok, Mas. Seharusnya aku tadi gak pulang duluan. Makasih ya, Mas, sudah bantuin aku.
0: Aku mohon, Del, jangan pernah tinggalin aku lagi.
3: Iya, Mas Ardi.
2: Cie.
4: Gue sama Sally pulang duluan ya, Di.
0: Iya, bye. Makasih ya, udah bantuin aku.
5: Akan ku balas kamu, Tiara. Tidak akan aku biarin seseorang yang berani menyentuh Della.
6: Gimana kerjaan lu? Udah lu beresin kan?
7: Sorry nih, gua gagal nyelup dia.
6: Apa? Gagal? Hadapin satu cewek aja gak becus.
8: Tadi itu ada pacarnya yang bantuin.
6: Apa? Pacarnya?
8: Iya.
6: Awas aja jika kalian berani menyentuh dia. Ih, gimana sih caranya aku singkirin itu cewek? Lihat saja kamu, Della. Kau telah mencuri semua kebahagiaanku. Aku akan membuatmu menderita.

0: Sayang, aku mau ngomong deh.
1: Gak usah manggil sayang-sayang.
0: Apa gak sebaiknya kita cari tahu siapa sebenarnya Tiara itu?
1: Dengar-dengar ayahnya masuk penjara sih, jual obat-obatan terlarang.
0: Lalu?
1: Cuman itu yang aku tahu.
0: Jadi begitu ya? Apa ini ada hubungannya dengan Tiara sehingga membuatnya menjadi gila?
1: Apa mungkin Tiara juga terpengaruh obat-obatan itu ya?
0: Dugaanku semakin kuat, Tiara itu udah terpengaruh sama obat-obatan itu. Ardi, lu di mana?
2: Barusan nganterin Della.
0: Syukurlah kalau begitu. Lu buruan kesini ya, ada sesuatu yang mau gua omongin.
2: Iya deh, bye. Mau ngomong apa, bye?
0: Ini soal keselamatan kalian, Di. Tiara itu udah gak waras. Dia bakal lakuin apa aja buat misain kalian.
2: Aku tahu itu, bye. Justru, aku sangat takut jika sesuatu terjadi terhadap Della.
0: Terus, apa kamu punya rencana?
2: Hanya ada satu, berbicara langsung kepadanya.
0: Gila lu ya, Tiara itu udah gak waras, Di.
2: Lalu dengan cara apa lagi? Hanya itu satu-satunya cara.
0: Tapi itu terlalu baik buat lu, Di.
2: Demi Della, bye. Demi Della. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk selalu mau menjaganya.

0: Kita bertemu di dermaga nanti malam.
1: Ardi, ini kamu kan?
0: Aku tunggu.
2: Apa kamu yakin dengan ini, Di?
0: Sudah aku putuskan, Di. Dan akan aku pastikan, ini akan menjadi malam terakhir aku menemui dia.

0: Ya, aku sayang banget sama kamu.
1: Aku kesini bukan mau ajak kamu ngomongin itu.
0: Maksud kamu, Ardi?
1: Tolong, jangan ganggu aku dengan Nella. Mau apa sih, Tiara?
0: Mauku apa? Mauku cuma kamu, Ardi.
1: Cukup, kau sudah mengkhianatiku. Dan sekarang kau ingin aku kembali. Jangan konyol.
0: Aku tulus sama kamu, Ardi.
1: Tapi aku sudah gak cinta lagi sama kamu.
0: Baik, jika itu yang kamu inginkan, jika tidak denganku, maka tidak dengan yang lain.
2: Kak, jangan, Kak. Lepasin kita.
3: Tiara, lu udah gila. Turunin gak?
0: Tolong jawab pertanyaanku sekali lagi, Ardi. Tolong terima cintaku, Ardi.
1: Aku tetap mencintai Della.
4: Sialan.

0: nangis cantik.
1: Mas Ardi baik-baik aja kan?
0: Gak apa-apa kok, Del. Aku cinta sama kamu, Del.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk selanjutnya di Malang, malam ini akan menyajikan Ruang Rindu dengan Sate Kerang, sajian tebang keroncong dan langgam, hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Selamat malam untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini pendengar, di hari Minggu kali ini 6 September 2026, waktunya Anda beristirahat sambil kami temani dengan teman-teman keroncong juga langgam pilihan untuk malam hari ini. Masih di Sate Kerang, sajian teman keroncong dan langgam sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain teman-teman keroncong yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, nanti juga akan ada informasi-informasi ringan yang akan menemani Anda. Juga kami lengkapi dengan info dari RRI.co.id untuk semakin bumper hangat perjumpaan kita di edisi kali ini. Semoga teman-teman keroncong dan juga langgam pilihan di malam hari ini bisa menemani Anda. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: hati-hati dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Isu Tino dengan Anim Bangi untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini. Masih di Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ternyata ada yang dilakukan ya, ini untuk bisa membantu meringankan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sejumlah bandara ditutup ini ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambah satu perjalanan kereta api dari Stasiun Malang menuju Stasiun Gambir, Jakarta untuk hari Minggu ini. Penambahan ini dilakukan di tengah gangguan penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tadi ya. Sudah berangkat dari Stasiun Malang pukul 20.15 dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. KAI ini menyediakan 350 tempat duduk yang terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, penambahan perjalanan merupakan bagian dari penyesuaian layanan KAI terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Nah, menurutnya, KAI tetap mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan di setiap penyesuaian layanan ya. Jadi mereka ini memastikan masyarakat memiliki akses transportasi kereta api yang aman dan nyaman, dan setiap pengaturan perjalanan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan sarana, prasarana, serta aspek keselamatan. Mahendro juga menyebut KAI terus memantau perkembangan kebutuhan perjalanan masyarakat dan kondisi operasional di lapangan. Penyesuaian layanan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana serta aspek keselamatan perjalanan ya. Dia juga mengimbau calon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan dan memantau informasi terbaru sebelum berangkat, dan info terkait jadwal serta layanan perjalanan ini bisa Anda peroleh melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI maupun kanal informasi resmi KAI lainnya. Nanti juga masih kami akan hadirkan informasi lain pendengar untuk Anda di malam hari ini, disertai juga dengan tembang-tembang keroncong dan juga langgam yang masih akan menemani Anda untuk edisi kali ini, Minggu 6 September 2026. Dan tetap bersama kami di Malang malam ini untuk Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infafact, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral. Sudahkah kamu bermain lato-lato?

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam untuk Malang. Malam ini mendingan di Sate Kerang, sajian tumpeng keroncong dan langgam. Untuk edisi minggu kali ini 6 September 2026. Ya, mendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kawasan gunung. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur udara menggunakan teknik waterbombing sekaligus pemadaman darat bersama tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan waterbombing ini masih dilakukan di sejumlah wilayah, ya, di antaranya Gunung Semeru, Gunung Butak, dan Gunung Arjuno. Ini disampaikan saat mendampingi Gubernur Jatim menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Jadi hingga kini mendengar, mereka ini tetap melakukan waterbombing di beberapa wilayah, ya. Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pemadaman melalui udara. Cuaca di kawasan Gunung Semeru yang cepat berubah, serta angin kencang, ini membuat penanganan sementara lebih difokuskan ke Gunung Butak. Gatot menyebut kebakaran di kawasan Gunung Semeru telah mencapai sekitar 1.800-an hektar, ya. Sementara itu, kebakaran di Gunung Butak ini masih berlangsung dan terus diupayakan untuk dikendalikan. Selain pemadaman melalui udara, tim darat juga terus bekerja di lokasi. BPBD Jatim berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah untuk menangani karhutla

0: Jadi selain pemadaman melalui udara, mereka juga dapat informasi ya mengenai kebakaran di kawasan Gunung Ijen. Bahkan pihaknya telah menerima permintaan dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso untuk membantu pergerakan tim darat. Dijelaskan juga pendengar, proses pemadaman melalui udara ini memiliki sejumlah tantangan tentunya ya. Mulai dari perubahan cuaca, jarak pandang pilot, angin kencang hingga kondisi medan yang berupa tebing curam. Sementara pada pemadaman darat, petugas harus menghadapi medan yang sulit serta jarak menuju titik kebakaran yang cukup jauh. Jadi banyak kendalanya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera teratasi. Dan Anda juga bisa dapatkan informasinya nanti untuk cek lagi di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Kembali kita akan nikmati teman-teman keroncong juga langgam berikut untuk Anda yang nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang malam ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Dan pendengar selepas, teman-teman keroncong juga langgam hadir untuk Anda di Sate Kerang. Sajian teman keroncong dan langgam untuk edisi hari Minggu kali ini 6 September 2026. Kami akan lanjutkan dengan jazz music dengan teman-teman memori mancanegara juga info ringan hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk Malang malam ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Phillip dan asistennya Harold Bright. Phillip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Phillip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhurup. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Kraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Kraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk hari Minggu kali ini, 6 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang pagi ini, edisi 7 September 2026. Sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra akan temani Anda. Beragam macam program pendengar, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami siapkan dalam Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Malang pagi ini akan diawali oleh Tausiah Mutiara Pagi. Kami akan bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Hari ini pendengar, pembahasannya adalah 5 dampak buruk dari kenyang. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, menyampaikan pertanyaan, ada tanggapan, ada komentar terkait dengan topik yang kami perbincangkan dalam Mutiara Pagi. Silakan bergabung lewat WhatsApp ya di 081555600915. Pasca Mutiara Pagi pendengar, kami hadirkan berita pagi untuk Anda. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan berita pagi. Kami kabarkan berbagai macam informasi dari Malang Raya, kemudian dari wilayah Pasuruan, kemudian Blitar dan juga kota Probolinggo maupun Kabupaten Probolinggo. Lepas dari berita pagi, musik dan informasi akan temani Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, akan bersama kita pendengar dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, sesaat setelah itu nanti kami akan hadirkan siaran langsung Report on the Spot, siaran Ros dari TMP Suropati Malang pendengar, dalam rangka menjelang HUT RRI ke-81 dan juga Hari Radio 11 September 2026, kami menyelenggarakan siaran dan juga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati Malang. Kemudian dalam interaktif, dialog interaktif Malang Menyapa juga akan hadir dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini akan ada topik yang menarik yang bisa akan Anda ikuti bersama beberapa narasumber yang kami rencanakan akan bisa menghadirkan informasinya untuk Anda. Nah, hari ini pendengar, 7 September 2026, hari Senin, Halo RRI akan kembali mengudara untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bersuara melalui Halo RRI. Nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami terima beragam informasi terkait dengan laporan segera peristiwa. Kemudian apabila ada kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga ataupun stoknya mengalami keterbatasan terkait dengan aduan layanan publik pendengar, Anda dapat menyampaikannya nanti di Halo RRI ya, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian berbagai macam program yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam Malang pagi ini, dan juga lagu-lagu pilihan juga pasti akan kami putarkan untuk Anda menemani beragam aktivitas Anda pada hari Senin 7 September 2026 ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan menceritakan aib orang lain.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Topik pembahasan kita, pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti adalah 5 dampak buruk dari kenyang. Anda bisa bersama kami nanti menyampaikan komentar, ada tanggapan, ada yang mau disampaikan dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah terkait dengan topik yang kita perbincangkan pada pagi hari ini, yaitu sekali lagi adalah 5 dampak buruk dari kenyang. Anda nanti bisa bergabung bersama kami, pendengar. Silakan kasih pesan singkatnya, mau kirim voice note boleh, langsung telepon lewat WhatsApp juga kami persilakan, pendengar. Nomornya di 081555600915, 081555600915. Kali ini, pendengar, kita sudah bersama beliau, Ustazah Hajah Dewi Latifah, melalui sambungan telepon, akan segera menyampaikan tausiahnya dalam Mutiara Pagi hari ini untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga.
1: Sehat hari ini, Umi?
2: Iya, kecapean aja.
1: Aduh, mudah-mudahan lekas pulih kondisi fisiknya, Ji Umi. Siap. Umi, hari ini kita akan berbincang soal 5 dampak buruk dari kenyang. Monggo, Umi, waktu dan tempat untuk mukadimahnya kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra Sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula kali panjenengan saged kepanjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Salawat salam semoga tetap teraturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Saderenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sesarengan membaca suratul Fatihah, mengharap kepada Allah barokah ngaji pagi hari ini sanjen paringi sehat panjang umur, sakit nambah ibadah, rezeki ini kata barokah halalan tayyibah, yasir lana ya Allah ziyaratal Mekah wal Madinah. Kemuka santan paringi ketetapan iman Islam bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. 5 dampak buruk dari kenyang. Keterangan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Amin. Dirase mangkasuro sabauhu kasuro lahmuhu. Wamang kasuro lahmuhu kasuro syahwatuhu. Wamang kasurot syahwatuhu kasurot dunubuhu. Wamang kasurot dunubuhu kosakolbuhu. Wamang kosakolbuhu gori kofi afatid dunya wazinataha. Artosi ngenten. Barang siapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Ngeten. Jadi uang niku lek emangane ake tanpa ukuran, opo mane makanan yang dimakan ini ge tanpa memperhatikan tentang halal dan haram. Pokoke ono, pokoke enak. Jadi apa namanya wis gatik saringan blas ya, utawa kena penyakit lek gak mangan enak gak doyan. Padahal uripe kekurangan. Akhirnya apa yang terjadi kan ngoten nah. Ya. Makan ini ki kulo kali penjenengan masalah makan itu silakan. Sing penting ono ukurane. Dari Kanjeng Nabi ojo mangan lek gak luwe mandeko sakwis sak durunge wareg. Niku saking Kanjeng Nabi. Keranten apa? Keranten makanan enak itu bisa melupakan segalanya. Lali nang penyakit, gitu lah. Wong wis duwe penyakit, diabetes, gitu lah. Muangan nek gak sing luwek diguri sing gak enak ngono gak lego. Ya, yo nekakno penyakit, lupa akan mati, lupa akan segalanya. Iku makanan enak, iku satu nih. Duh, mau enak rek. Lanjut ngonten iku. Ya, padahal nek uang kiwis warek terus noai, takutnya nanti muntah. Kalau makan saking akeh sampai muntah, hukumnya itu malih haram. Nah, ngonten. Tapi anjane ngono sih, tak rasa no kulo bien. Uang iku lek katik lemu iku panganan nopo iku dikai nikmat nih Gusti Allah. Lali gak menjaga apa namanya penampilan blas ya nggih kaya kula ngenteni iki rupane anjene wis kadung ngaji kene kaya mangan gak gelem diilokno ya ta lah gak mensyukuri nikmate Allah terus dikit lama-lama jadi bukit tapi kan gak langsung berangsang sak apa jenenge wakul gelimpang. Subhanallah. Katanya barang siapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Doyan mangan otomatis malih lemu, merusak penampilan. Nah, barang siapa yang banyak dagingnya, maka besar sahwatnya. Ya keinginannya itu banyak. Dikonek-konek enak iling-ilingan. Waduh merono mane. Wah, banyak. Jadi insyaallah ya. Lek nek wong iki gak iso nyegah syahwat bahaya. Nggih, bahaya. Syahwat itu sesuatu yang diinginkan. Jadi kan wong lek wis utenge wareg kepengin turu. Males ibadah, itu termasuk penyakit juga. Nah, sing nomor 3, barang siapa yang besar syahwatnya, maka banyak dosanya. Lah ya apa cek ne gak akeh dosane ya sing akeh tobat marang Gusti Allah sing akeh tobat marang Gusti Allah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan nggih gelem tobat insyaallah disepuro dening Gusti Allah barang siapa yang banyak dosanya maka keras hatinya ya Allah muga-muga Gusti Allah memberikan pertolongan dumateng kula kali panjenengan. Tapi insya Allah lo genuun sewu. Selama makanan itu halal, man akalal halal. Itu ya sofa dinuhu wa rokokol buhu wa sambiakun lidak wati hijabun. Nonton. Jadi penentu makanan itu sebanyak apapun atau sedikit apapun. Ternyata dari makanan itu halal apa enggak. Begitu. Nah insya Allah kula kali penjenengan. Makme ya. Ya tadi itu aturan Rasulullah. Jomangan deh kaluwe. Ojo sampai mandek. Maksudnya mandeko keliru. Mandeko. Gisak durunge. Warek. Dengan terus ditinggali. Panganan yang aku boleh. Maksudnya ini kiwa untuk jaga kesehatan. Ya itu loh. Iki sing oleh, iki sing gak lah niku kudu diperhatikan khususnya masalah makanan itu halal halal itu baik untuk dirinya yang bergizi, nggih, yang bersih. Nah, halal sangat menentukan. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka dia tenggelam dalam bahaya. Dalam bahaya-bahaya dunia dan iyakannya, gitu lah. Masya Allah, anjene awak iki kudu duwe rem. dalam kehidupan itu kulo panjenengan kudu duwe rem-rem sing cakram. Segala sesuatu jarene nggih Kanjeng Nabi khairul umur au satuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Ojo sampai tadi wong gak arep mangan, yo ojo sampai mangan tok, ngene lho. Jadi sawate ku diatur, keinginan-keinginannya itu diatur. Ojo tak karepe dhewe. Nah, niki tengriki tengandar diterangaken juga barang siapa yang banyak banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Kan ngoten sih? Berbeda dengan orang yang banyak makan sebab ketajaman zikir. Hal ini tidak akan membahayakan karena sebagian para wali-wali Allah torekatnya itu adalah makan yang banyak. Karena cepat tercernanya makanan ini loh. Ya. Makanan ini tadi cepat tercerna dengan panasnya bekas zikir. Sesungguhnya bekas zikir itu laksana api, berbeda dengan bekas solawat. Kalau bekas solawat kepada Nabi itu adalah sejuk. Jadi nuwun sewu, lek ono wong niki zikire kuat, misalkan maca zikir la ilaha illallah sampai berapa ribu wonten niku membakar yang ada di dalam diri kita ini. Akhire mangan niku luwe akeh, bahkan diterangkan niku wau wali-wali ne Gusti Allah iku lho ana sebagian sing kirakate dengan makan banyak karena ndak kuat karena panasnya daripada zikir itu tadi. Nah, makane kula sanjang dari sampean zikir la afdalu zikri wa alamanahu la ilaha illallah. Terus kemudian dilanjutkan illallah panah itu banyak, yang banyak itu bisa membakar diri kita terus akhirnya yo luian misalah yo nelaan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang sangat menentukan giniku makanan atau minuman yang kita makan harus halal. Kalau halal insya Allah barokah. Dan setiap makan diniatkan damel syarate ibadah. Walaupun awake lemu seger nggih, tapi ibadah tetap lancar. Nah, ngoten. Jadi kembali makanan itu harus diperhatikan halal haramnya. Nggih, porsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hendaklah makan ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Insya Allah uripe kula kali panjenengan bakal sae. Nggih. Mungkin itu Mas Arga, mukadimah ingkang kula aturaken.
1: Baik, siap. Demikian tadi pendengar mukadimah yang disampaikan Ustazah Jadewi Latifah dari 5 dampak buruk dari kenyang. Ada pertanyaan terkait dengan hal ini pendengar, ada komentar, ada yang mau disampaikan terhadap Ustazah Jadewi Latifah mengenai topik kita pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Saya tunggu ya WhatsApp-nya di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Umi, ini sudah ada beberapa komentar pendengar lewat WhatsApp. Izin saya baca dan mohon tanggapan satu-satu atas apa yang disampaikan pendengar, nggih, Umi. Yang pertama dari Bu Rina di kawasan Lawak Waru, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dewi Latifah. Kadang kalau makan itu saya selalu sudah terlalu kenyang. Rasanya malas bergerak, akhirnya malas juga untuk ibadah. Apa betul kekenyangan itu bisa berdampak pada hati dan keimanan kita? Nah, monggo Mi.
2: Iya, sudah disampaikan tadi, jangan terlalu kenyang. Makanya sunnah Rasul, makanlah ketika Anda lapar. Berhentilah sebelum kenyang, karena makanan yang kita makan karena enaknya kita tidak terasa sehingga akhirnya kekenyangan itu menjadikan orang males, ya ngantuk malian, ibadah gak akas, katanya mau cek Quran turun tak jauh sanggup, Enggih, mboten angsal burina.
1: Baik. Kemudian ada Pak Fajar dari Blimbing ini, Umi. Assalamualaikum. Saya sering sulit mengontrol makanan, Ustazah, apalagi kalau ada makanan kesukaan saya. Dalam penjelasan tadi disebutkan kenyang itu bisa membuat syahwat semakin besar dan akhirnya mendorong seseorang itu berbuat dosa. Bagaimana penjelasannya, Ustazah? Nah, monggo Umi disampaikan kembali.
2: Iya, kumangkan sampun sing kula sampaiken. Makanan itu sangat mempengaruhi kejiwaan, mental, spiritual seseorang. Nggih, mangan wis kesukaan iki wis hobi, wis enak, wis lezat iki wis ya. Akhire sik pangan, pangan sampai kenyang, sampai selali mari mengge-mengge. Lek wis wong iki kuareken kena penyakit bawati katiknya katik nyambut gawe males, katik ibadah males. Nah, makane terus ngantuk kan ngantuk. Ya, makane kudu diperhatikan porsi makan dan lain sebagainya. Makane sakniki kan kata obesitas itu.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena banyak makanan enak dan dia lupa pokok enak wis mlebu ae telan ae. Akhirnya lewis buat dia kata ngilik noangnya.
1: Kan? Ije, belum lagi penyakitnya ini Umi, dari makanan ini luar biasa
2: iya,
1: sekarang.
2: Iya, iya. Makan ini.
1: Betul.
2: Makan itu perut. Perut Ije. Itu kalau terlalu dipenuhi, terus kerjaiku malah gak iso kanker. Akhirnya yang datang adalah penyakit.
1: Ije. Assalamualaikum, saya Siti dari Sukun ini Umi. Pendengar kita selanjutnya, ada hadis Nabi yang kalau tidak salah itu mengajarkan agar perut itu diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Apa makna sepertiga untuk bernafas ini dalam kehidupan dan juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari Umi? Nah, terkait dengan hal tersebut monggo Umi.
2: Iya, maksudnya kalau kali penjenengan itu ya khairul umur awsatuha itu. Pokoknya makan, minum, tidur, ya iku kudu diatur. Ojo saenake, gitu lah. Makan, wis pokok ono, pokok enak, beterai, akhirnya ngantuk. Lewis ngantuk seharian, gak oleh apa-apa, koncone wis tutuk Jakarta, sampein situ tutuk kono, tutuk tur paling, kasur, bantal,
1: guling.
2: Iya, iya, iya kan, kalau uang kimangko wis wetenge mengge-mengge, ambekan itu juga terpengaruh lho.
1: Betul.
2: Karena saya lho, perut itu lek wis kemelakaren, iki ambekan itu juga repot. Gitu lah. Kaya uang lek kelemuan itu awake melaku itu ya abot. Sembuarang males malini lah, kayak gitu. Jadi, khairul umur awsatuha itu bener-bener. Gitu lah. Terlalu banyak, jangan. Terlalu sedikit, jangan. Yang sedang-sedang saja.
1: Siap.
2: Yes, pokoknya pesennya Kanjeng Nabi, ku mang lo dilakoni. Ojo mangan lek durung luwe. Mandeko sak durung le warek. Niku kadang terlupakan. Enak kon langsung aja santap.
1: Betul. Itu yang perlu kita perhatikan ya Umi. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Begitu ya Umi ya. Kemudian ada Pak Bagus dari Kepanjen ini Umi. Kita tuh sering makan terburu-buru karena pekerjaan, Ustazah. Apa cara makan yang terburu-buru ini juga bertentangan dengan adab yang diajarkan Nabi? Nah, monggo Ustazah.
2: Iya, iya. Al-ajalatu minas syaiton. Susu nyusu itu adalah pekerjaan setan. Lek kirane gak iso emplok-emplok titik sampai bontot ngono ae lho, Pak. Nah, itu kayak gitu. Kadang-kadang ayo selak budal. Bontot ae wis, kok titik pangan di jalan kena-kena. Lah opo sih? Pacet piro sih kan begitu. Tapi kalau ngaji selak pindah, saya ndak mau dikasih makan. Kenapa? Karena makan itu suwe.
1: Suwe,
2: gak iso.

0: วงอีกหูและกาแกนมางานเด็กอันนั้นตัดดีเด็กวงอีกหูและกาแกนมางานปะหายาเด็กตรูสกะไรจากที่นี่แกปุยมังกรเนี่ยอีบารังซีอะไรยังBanyak makannya, maka banyak cacingnya. Barang siapa yang banyak cacingnya, banyak syahwatnya. Siapa yang banyak syahwatnya, maka banyak dosanya. Ini dalam, kalau makanan gak enak gitu, dilokno, sopo sih masak gak enak. Oh, susut tok, ngilok-ngilokno wong, gak kelem masak dewe, mangan naik. Orang yang banyak dosanya itu keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu tenggelam dalam bahaya dunia sampai hiasannya gitu.
1: Baik. Kemudian WA selanjutnya dari Bu Lilis dari Tumpang, Kabupaten Malang ini, Umi. Dalam kehidupan sekarang ini, makanan dan minuman itu sangat mudah didapat. Kalau semuanya kita inginkan itu selalu dituruti, apakah justru akal kita ini menjadi mubazir karena tidak digunakan untuk mengendalikan diri? Nah, pertanyaannya menarik ini, Umi.
0: Iya. Jadi kalau kali penjenengan harus mampu memilah dan memilih mana makanan yang baik untuk diriku. Sebab saiki makanan itu memang luar biasa, banyak banget, tinggal milih. Penting duit-duit sampean wis tuku opo ae gak popo, kan ngonten sih. Lah, tadi itu masih ingat yang ditanyakan sama Mbak Maya. Jadi apa namanya? Tentang stres. Jadi orang stres itu caranya harus diajak lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Gitu lah. Kenapa? Mungkin kejiwaannya karena terlalu banyak dosa yang pernah dilakukan. Jadi uang itu stres itu kan enggak gendeng toh.
1: Betul.
0: Iya, terlalu misalkan rumah tangga muring-muring toh, itu udah stres juga. Gitu lah. Delok anak pegel, delok bojo pegel, delok iki. Itu karena kurang dekat kepada Allah dan belum mampu menerima apa namanya kepastian dari Allah. Makanya awak dhewe niki makan itu harus ada remnya. Sakjane reme dengan cara puasa Senin Kemis. Uang boleh biasa puasa Senin Kemis itu makannya enggak terlalu banyak. Enak karena perutnya ini sudah kayak ono takeran ngono lho. Malahan temanku itu apa namanya karena suka puasa Dawud, kadang-kadang orang-orang kayak gitu akhirnya enggak mau makan kan ngono. Wetenge nek dan lain sebagainya.
1: Baik. Nah, daripada tadi kita mengikuti keinginan kita terus, alangkah lebih baiknya dilatih coba untuk berpuasa, Jeumi ya. Senin Kamis dicoba seperti itu, Jeumi. Nah, ini pendengar kita kembali mengirimkan WA, Umi, dari nomor akhir 3752. Assalamualaikum, Ustazah, saya dari Pasuruan. Mau curhat sedikit, apa boleh, J? Saya kok ingin makan terus apabila kalau mau meninggalkan pikiran yang lagi rumit. Maaf nih, Ustazah. Nah, ternyata banyak ya, Ustazah. Lagi pikiran rumit, lagi stres, pelariannya ini makan ini, Ustazah. Pripun ini, Ustazah?
0: Lah timbangi bunuh diri, lah lebih baik makan.
1: Nah, itu dia, Umi.
0: Tapi aslinya itu lebih baik kita merenung. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Banyak masalah, apa sing garai masalah iki? Gitu lah. Terus maringene direnungkan. Lah kembalikan kepada Gusti Allah, agar diri ini tidak terus-menerus diri jiwau memikirkan sesuatu tenggarai akal iki puyeng.
1: Ngono lho.
0: Astighfar aja ya Allah macam mendung seku ngene yo. Ngono. Gitu. Sebab ada memang orang itu kalau punya masalah terus diganti makan naik. Oh, kalau wis obesitas sampean bingung sampean.
1: Nah, itu.
0: Jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan. Istighfar aja.
1: Betul.
0: Atau puasa aja. Biar apa? Enggak mudah marah. Gitu.
1: Baik, ngaten ya pendengar kita dari Pasuruan dengan nomor akhir 3752. Selanjutnya ada Bu Yekti dari Sidoarjo nih, Umi, agak sedikit keluar dari topik. Namun mboten napa-napa nggih, Umi, saya coba bacakan ya. Assalamualaikum Umi, di luar tema nggih Umi. Umi, bagaimana baiknya suami itu memanggil istri

0: istri dan istri itu memanggil suami dalam tuntunan ajaran Islam. Mohon penjelasannya Umi, matur nuwun.
1: Iya. Ini kok tepat ini. Untuk peringatan Maulid Nabi kan selalu tak sampai no. Rasulullah itu contoh yang paling baik. Ya. Jadi kula kali panjenengan lek niru Rasulullah, istri atau suami yang baik itu yang saling menghormati, yang saling membutuhkan, yang saling mengingatkan, yang saling, aduh pokoknya saling. Ya. Kaliyadain wala takun kal ugunain ngonten. Jadi apa, jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Karena tangan itu saling, sing tengen nyambut gawe, sing kiwon gawe mas-masane. Sing lanang nyambut gawe, sing wedok bagian ngatur ini tadi, sing tengen pegel, sing kiri yo mijeti, kan kayak begitu. Nah, kalau Rasulullah itu nimbali garwane tidak pernah memanggil dengan nama. Jare wong Jawa itu jambal iku gak bagus. Jadi kita itu harus memanggil. Rasulullah itu kalau nimbali, ya Humaira, wahai istriku yang cantik jelita, yang kemerah-merahan pipinya. Lho kok yo ngono. Gitu lah. Akhirnya karena Rasulullah selalu, ya Ummul Mukminin, wahai ibune wong mukmin. Jadi tidak pernah memanggil nama, itu tidak pernah. Jadi julukan yang bagus. Akhirnya istri-istrinya pun tidak pernah memanggil asmane Kanjeng Nabi, selalu mengatakan ya Rasulullah, ya Habiballah.
0: Masyaallah.
1: Pep-pep ngono. Pep-pep atawara.
0: Kalau enggak yang-yang gitu, Jemi.
1: Iya. Mungkin dari Habibi ini kula. Nggih. Habibi lah kekasihku.
0: Iya, betul.
1: Nah, gitu mungkin.
0: Nggih, mengaten ya. Pendengar kita dari Sidoarjo mungkin bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggih Bu Yekti dari Sidoarjo.
1: Nah, jadi kan memang gini Mas, ada yang bilang kok oleh celuk dulur wong wedok kok bojone nyeluk emas, sing wedok nyeluk emas, sing lanang nyeluk
0: adik
1: kan ngonten. Takut dadi persaudaraan kan ngonten. Lah juga kalau manten anyar sih biasa Mas gitu ya, Mas kula biyen ngono Mas ngono. Terus maringan ketika kita sudah punya anak, kita tetap panggil Mas. Anak-anak kita juga panggil Mas sekalian. Iya, abine itu tadi. Lah akhirnya kan niatnya dijaga dalam manggil itu loh. Kudu dijaga. Niat basakno, biasakno anake.
0: Jangan
1: kula. Pak Toha. Ya, itu saya panggil abi. Kenapa? Itu tadi pas kulom panggil Mas, anakku juga manggil Mas sama bapaknya. Akhirnya Abi aja, panggil Abi. Patoha ambil Umi, tapi niate murui anake. Jangan punya keyakinan suamiku adalah bapakku, bapak dhek sing ngai blonjo aku. Haram. Boleh kan nonton. Gitu. Jadi banyak sekali harus tahu tata cara dalam hidup itu memang harus ngerti. Jadi panggilan itu untuk kasih sayang, untuk basakno, membiasakan anak-anak kita untuk memanggil yang baik. Gitu.
0: Baik, matur nuwun Umi. Kita kembali ke tema ini Umi, ada pendengar dari Kota Batu, ada Pak Hasan. Isi pesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang setelah makan enak itu jadi kenyang, kita merasa bahagia sekali Umi. Tetapi, kapan rasa menikmati makanan itu berubah menjadi berlebihan dan justru bisa menjauhkan kita dari Allah. Nah, monggo Umi.
1: Benar nih Gu. Makan enak itu Alhamdulillah, nikmat, nikmat. Itu sering gua coba. Misalkan kulo nggih, paringi dhahar tiyang, ambil setengah centong ae. Sak centong dak, setengah centong. Nanti kalau enak aku nambah. Kan kayak gitu
0: sih.
1: Ya. Ternyata setengah centong ku nikmatnya luar biasa. Ketika nambah lain rasanya.
0: Betul-betul betul Umi.
1: Ya, lain rasanya. Ngene. Akhirnya kan ngenten kati pangan sayang. Dele eman kan dimakan saja padahal nikmatnya sudah
0: hilang.
1: Jadi makan itu secukupnya aja.
0: Betul.
1: Makanya nek ono prasmanan, mantenan barang, aja tamak-tamak lah.
0: Betul
1: Ambil aja sedikit enak lanjut, enggak mandek kan diliani kan nonton. Sedikit-sedikit kiro-kiro. enak kaitan itu nanti ndarai kena penyakit aras-arasan, nikmatnya juga tidak bisa terasa yang sangat lezat. Makanya jadi nih Pak Toha, kudu diperhatikan pola pikir, pola makan, ya, pola hidup. Ojo dadi wong sing kakean pola gitu katanya.
0: Betul. Nah, Umi ada satu WA kembali nih dari Bu Intan dari Gondang Legi. Ini pertanyaan juga menarik. Kalau hukumnya orang yang suka tidak menghabiskan dan menyisakan makanan itu bagaimana ya Umi? Nah, ini monggo Umi.
1: Lah, itu salah. Kenapa ketoke koyo enak dicukuk wae akhirnya gak enak. Lah, mana men kula aturaken kan ambil sedikit aja. Dirasakan enak enggak? Lek enak nambah dicik meneh. Ngono carane. Kok cukup wake akhirnya santai. Mubazir. Lah, mubazir itu koncone setan. Kan ngono. Jadi harus aturan-aturan hidup ini harus dipahami. Karena masih banyak orang yang membutuhkan. No manten sampai kekurangan, tiba-tiba wong sing mangan gledakan. Kan gitu.
0: J, betul. Baik, oleh karena itu tadi ya secukupnya Umi merasa nyaman, enak, begitu ya. Kita coba berhenti begitu sebelum rasa apa berlebihan itu menguasai diri kita, ngaten J Umi. Baik, kemudian ada Pak Rudi di Karang Peloso ini Umi. Umi, apakah ada hubungan antara kebiasaan makan yang berlebihan dan sulitnya seseorang itu bangun untuk sholat malam atau sholat subuh? Mohon penjelasannya. Nah,
1: bener iku, wong lek kakean mangan turune angler. Lewis turune angler ya gak iso tangi. Ya, mergane kan ya secukupnya saja. Tapi wong lek keluwen ya gak iso turu. Lah iya sih. Makane sedang-sedang saja. Kula niki gelek kadang-kadang lali durung mangan. Ya Allah, kok gak iso turu sih apa? Sih mari mangan bener ngono.
0: Jadi asal tidak berlebihan tadi ya Umi. Kalau berlebihan, nah itu dia tadi susah bangun sholat malam atau sholat subuh ya Umi.
1: Ya abot.
0: J, baik, mengatakan ya Pak Rudi. Nah, ini menyambung tadi pertanyaan dari Bu Yekti Sidoarjo terkait dengan panggilan istri kepada suami, suami kepada istri, Umi. Ada pendengar kembali yang menanyakan terkait dengan hal itu dari nomor akhir 3712. Bagaimana Umi kalau panggil istri itu bukan nama asli tapi nama samaran? Nah, nama samaran ini gimana ini Pak? Boleh dijelaskan ya? Dari nomor akhir 3712. Pripun ini Umi, manggil gak, istri?
1: Panggil yang biasa saja. Kalau J, kita basakno anak-anak panggil bapak, ya kita pak, begitu saja. Tapi jangan dianggap suamimu adalah bapakmu. Nah, atau menganggap istrimu sebagai ibumu, nanti zihar. Zihar itu bahaya, menyerupakan istri dengan keluarga. Ya, salah. Makanya, ini gak kula aturaken. Wong wedo ojo gampang-gampang ngomong singkirane mancing masalah. Contoh, mas-mas, sampean tak delok-delok kok kaya ibu sih, mas. Ngene lho. Ya. Ah, yo aku dhewe ndelok awakmu ya ngono kaya bapak. Nah, seperti itu namanya zihar, menyerupakan istri dengan muhrim. Kaya tak delok-delok sampe nek teko mburi lho, Dik. Kaya ibu, Dik, ngono. Nah, itu enggak boleh itu. Namanya zihar itu bendanya puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh kumpul ambek bojone. Harus apa namanya memberikan makan 60 orang juga atau memerdekakan budak. Lah seperti itu, nggih. Jadi panggilan suami istri itu gak usah samar-samaran, gak usah yo wis pokoke biasa-biasa saja. Lek pak yo bu, ma papa, bunda, panda.
0: J.
1: Kok panda?
0: Inje, dengan niatan kita membasakan itu untuk anak begitu ya Umi ya?
1: Untuk anak, iya. Bukan untuk memanggil, ini lagi bapakku jangan, nanti berdosa. Kalau kumpul haram nanti ya.
0: Oh, Inje, baik. Mengatakan ya, bapak atau ibu dari nomor akhir 3712. Kemudian selanjutnya WA terkait dengan topik kita ini Umi, ada Pak Andi dari Kedung Kandang Kota Malang. Ustazah, tuntunan kalau puasa sunnah itu bagaimana? Kalau misalnya satu minggu kita puasa sunnah, minggu berikutnya kita tidak puasa, apakah diperbolehkan atau langsung rutin dalam satu bulan? Nah, monggo Ustazah.
1: Sesuai dengan kemampuan. Kalau penjenengan pas asik, gak ada urusan yang memberatkan, monggo poso aja ya. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau Pak ditambah Yaumul Bet 13, 14, 15. Itu dulu aku istiqomah kayak gitu, badanku stabil. Iya, si remnya. Sekarang itu Pak Toha itu bilang, "Wis aja poso tami gitu." Setelah Pak Toha bilang enggak oleh poso balik-balik, ya meledak bener memang. Meledak. Lemu malian. Enak reme.
0: Ije, iya. Mengatakan ya Pak Andi, kalau di bisa rutinkan, kalau ada kegiatan yang mungkin apa ya memberatkan, mungkin bisa libur dulu puasanya begitu ya.
1: Iya,
0: kalau
1: biar tidak seperti perkara yang diwajibkan.
0: Ije. Gitu. Baik. Kemudian ada Bu Siti dari Sukun ini, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya itu kebiasaan masak itu banyak sekali, Umi. Padahal keluarga saya itu makannya juga tidak sebanyak itu. Tapi saya itu suka masak, Umi. Tapi permasalahannya, sering masakan itu jadi tidak habis. Nah, ini bagaimana mengatasi hal ini, Umi? Nah, ini, Umi.
1: Ya, berikan tetangga, berikan saudara. Kok cedek om aku tak nitip, Pak. Mau aku rasa-rasa masak, ya, Bu Siti.
0: Lain Jenny jauh dari Sukun, ya, Umi.
1: Ya, iya, itu. Saya itu sekarang itu sudah tua ini. Aras-arasan kate masak iku re, wis aku iki pegel awakku re, wis keluyuran koyo ngene mulai esuk sampai bengi. Iya tadi malam jam 10:30 baru di rumah itu.
0: Masyaallah.
1: Ya Allah, capean ya. Jadi kalau sampean suka masak, buka warung aja.
0: Lebih produktif ya Umi ya, betul. Nah, iya
1: iya. Dapat masukan itu Nje. Ya. Pokoknya masakan enak, aja larang-larang nek dodol, terus wajahnya harus sume. Ya. Itu eman atau dibawa ke panti atau ya siapa yang membutuhkan.
0: Betul.
1: Dibawa ke RRI boleh juga.
0: Nah, alhamdulillah ini. Ditunggu ini. Daripada dibuang-buang ya Umi, tadi mubazir ya.
1: Jadi dikira-kira aja, masaknya dikira-kira, apa senengan ibu cukup apa, ini yang cukupnya, itu lagi. Itu, kalau memang banyak, tolong dibagikan kepada orang yang membutuhkan.
0: Baik, mengatakan ya Bu Siti dari Sukun, Kota Malang. Selanjutnya Umi, dari 3712 tadi, sudah ya dibacakannya 3712. Kemudian ada yang sudah bergabung pula dari nomor akhir 8616. Isi pesannya Umi, Umi, saya memang hobi puasa, apalagi menyambut bulan suci Ramadan itu Masya Allah semangatnya tapi dalam berpuasa. Tetapi Umi, kalau berpuasa itu justru keinginan untuk makan banyak itu semakin besar. Takjilnya, kemudian jajannya, belum lagi menu buka puasanya. Yang ada makanannya malah gak kemakan, semuanya jadi terbuang dan mubazir. Bagaimana mengendalikan rasa tersebut, Umi? Nah, monggo ini, Umi.
1: Anjene uang iku le'e luwe, ya, ya mesti ketok-ketokan panganan. Itu namanya syahwat. Jadi gak boleh dituruti. Ya secukupnya, wis no iko wis, kok gak usah tuku meneh, meniai, ngono. Lah dia turuti yo, panjene kados ngonten, ngerti lah, kepingin, dua enak be iku, itu hawa nafsu itu ya, gak boleh harus direm. Ya.
0: Baik, baik, itu juga masuk hawa nafsu tadi ya Umi, syahwat itu ya. Baik. Berpuasa tapi keinginannya untuk beli ini, beli itu, takjilnya ini, makannya ini. Nah, itu harus direm juga ternyata. Baik, mengatakan ya, dari nomor akhir 8676. Kemudian yang sudah bergabung pula di 081555600915 dari 4341. Isi pesannya adalah, Umi, kalau kita membiasakan diri untuk lapar dan juga berpuasa sunnah, apa pahala dan juga ganjarannya kepada kita sebagai masyarakat atau umat Nabi dan juga dari hamba Allah yang terlanjur dan juga suka melakukan hal tersebut. Nah, ini Umi.
1: Segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Walaupun itu puasa. Ane kula sanjang enten. Sampean lek sik duwe bojo, ya. Sampean sik duwe bojo, poso tok gale pahala. Tanpa izin suami. Iya. Jadi bukan kebaikan itu semuanya pahala ya. Tidak sih. Awak dewe kudu ngerti. Aku dibojo loh.
0: Betul.
1: Lek sampean posotok. Wong posotok kan aras-arasan.
0: Iya.
1: Mau melayani suami malas. Kalau bojone jajan di embong. Sing dosa awak dewe. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi harus diatur juga. Boleh aku poso. Malah ini gak nyiap no sarapane. Anak bojo dan lain. sebagainya. Kan arah-arasan. Nah, itu. Jadi puasa itu kita umat Islam ya cukup dengan puasa Senin dan Kamis.
0: Kamis.
1: Jadi nek kate poso, poso sunnah itu harus izin suami. Ya apa le izin mbek bojo, bojo.
0: Yeah.
1: Malam itu bilang, "Mas, kula mijing badhe siam, jenengan ngrasakaken mboten?" Gitu. Harus itu. Ya. Kok apa? Kan banyak orang-orang yang kadang-kadang siang-siang ngebel. Berarti fight yo opo? Aku iki mambeng iku wis ngomong nang bojoku, "Mas, kula badhe siam." Wong iki dingkel. Lawan-lawan iki lho mule. Dadae kepengin. Ya opo iki? Kula warah mau keloh ngenten kula. Itu.
0: Baik. Jadi
1: apa-apa puasa mokel.
0: Ya. Gak
1: apa-apa, wong poso sunnah ngelateni bojo wajib. Iya.
0: Baik. Itu yang lebih diutamakan ya sebetulnya ya Umi.
1: Iya, makanya harus bilang sama suami. Mas, kula mijing siam. Misalkan mboten. Nah, kayak gitu jangan malu. Kewajiban. Nah.
0: Baik. Apapun yang terlalu atau berlebihan sekali lagi itu juga tidak baik ya Umi.
1: Iya.
0: Baik, matur nuwun dari nomor akhir 8616 mudah-mudahan bisa direfleksikan dalam ibadahnya Je. Nah Umi, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di akhir perbincangan kita, 5 dampak buruk dari kenyang dari apa yang disampaikan tadi ya. Ada lagi yang mau dipesankan kepada para pendengar dari Pro 1 RRI Malang pada pagi hari ini Umi, monggo.
1: Oke, alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi dibarengi kali ridhani Allah, kita bisa memahami, mengerti, dan akhirnya bisa untuk ngerem hawa nafsu. Bolehlah kita makan, tapi secukupnya. Bolehlah kita masak, tapi secukupnya. Kalau berlebih, mubazir, berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Kata kok sing butuh sean saiki, nggih. Ah, mungkin itu yang sakit pula sampai akan. Mugo-mugo diparingi barokah. Oh
0: amin.
1: Iya katanya Pak Toha diingatkan. Selamat. Apa Pak Toha? Selamat hari jadi RRI gitu.
0: Oh matur nuwun je. Matur nuwun Umi. 11 September mangke Umi.
1: Oh 11 nge. Ini lagi diingatkan Pak Toha.
0: Je matur nuwun Umi.
1: Mugo-mugo RRI tambah jaya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sepurone kula sing kathah. Mugo-mugo enten manfaate.
0: Amin.
1: Tidak malih kasari atur kula. Nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Dewi Latifah untuk Mutiara pagi-pagi ini. 5 dampak buruk dari kenyang ya. Diriwayatkan dalam kitab Nasahibul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Tadi berkata mengenai akibat banyak makan. Di antaranya banyak kenyang, banyak daging begitu ya. Maka besar syahwat atau hawa nafsunya, besar syahwat, siapa yang besar syahwatnya maka akan banyak dosanya, banyak dosa, siapa yang banyak dosa maka akan keras hatinya, dan keras hati, siapa yang keras hatinya maka ia akan tenggelam dalam lautan kenistaan. Mudah-mudahan dapat kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari pendengar, mengatur keinginan dan juga kebutuhan ya, utamanya dalam konteks makan ini pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam tausiah mutiara pagi yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita pagi dari RRI Malang untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan ini.
2: Sampai dengan 15 September itu mereka sudah janji karena memang mencari hari baik, ya kita tidak mundur-mundur.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Senin 7 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar pertama pagi ini. RRI Fest, upaya RRI lebih dekat dengan masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
3: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU-LPPRRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
1: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
3: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Syamsuddin melaporkan, BPBD sebut dukungan penanganan kekeringan di Kabupaten Malang diperkuat. Berikut informasi selengkapnya.
4: Upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Malang diperkirakan semakin kuat dengan bergabungnya sejumlah instansi dalam distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan beberapa lembaga telah menyatakan kesiapan untuk membantu penanganan darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Kedepan akan ada beberapa pihak dari BPWS Brantas yang akan membantu terkait distribusi air bersih serta PLN UP Brantas yang juga akan mendukung kegiatan penanganan darurat kekeringan dan karhutlah di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya tambahan dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi air bersih sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang masih berlangsung.
5: Kedepan akan ada beberapa pihak juga dari BPWS Brantas yang akan membantu juga terkait distribusi air bersih serta dari PLN UP Brantas yang juga akan mendukung kegiatan penanganan darurat kekeringan dan karhutla di wilayah Kabupaten Malang.
4: BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tetap menghemat penggunaan air serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih di wilayahnya. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS selama 3 hingga 17 Agustus 2026 berhasil menangani wilayah terdampak seluas 1,21,66 hektar dan Rem 087 Baladika Jaya Kolonel Infantri Wahyu Ramadanu Suryawan selaku dan sektor penanganan Karhutla di wilayah Korem 083 Baladika Jaya mengatakan operasi berjalan aman lancar dan terkendali tanpa situasi yang menonjol. Menurut Wahyu, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi. Sejumlah pihak, diantaranya adalah TNI Polri, BPBD, TNBTS, BMKG, instansi terkait, relawan, dan masyarakat. Namun kondisi medan ekstrim, tebing yang terjal, kabut, serta vegetasi kering menjadi tantangan dalam penanganan Karhutla. Kedepan, sistem deteksi dini akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV, kamera pemantau, drone, dan foto udara. Langkah ini dinilai penting agar titik api dapat diketahui dan ditangani lebih cepat sebelum meluas. Selain penguatan teknologi, dan Rem meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan personil maupun peralatan yang dimiliki. Edukasi kepada masyarakat dan wisatawan juga akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya titik api akibat aktivitas manusia. Wahyu menekankan, keberhasilan operasi bukan berarti kewaspadaan terhadap Karhutla berakhir. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi seluruh aturan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS serta bersama-sama menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut. Dan berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat tentang kontribusi TNI terhadap penanganan Karhutla di wilayahnya.
6: Menurut saya, peran dan kehadiran prajurit TNI dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lapangan tentu patut diapresiasi. Namun, fakta bahwa kabut asap masih menyeberang hingga ke negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan bahwa tenaga ekstra di lapangan saja tidak cukup. Meskipun kontribusi mereka sudah terlihat nyata, penanganan ini belum bisa dikatakan berhasil secara tuntas. Harus ada evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan yang jauh lebih tegas sebelum api membesar. Terima kasih.
7: Saya Cika Dwi Febian dari Kabupaten Pasuruan. Menurut saya, TNI sudah cukup berkontribusi dalam penanganan Karhutla. Kita bisa lihat dari keterlibatan personel TNI yang ikut turun langsung melakukan pemadaman, patroli, sampai membantu mencegah api supaya tidak semakin meluas. Jadi, menurut saya, peran TNI cukup penting, terutama karena penanganan Karhutla memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya satu instansi saja.
0: Dari Kota Batu, reporter Rizky mengabarkan bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Berikut informasi selengkapnya.
8: Wali Kota Batu Nur Rahman mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu menjadi One Stop Business Development Ecosystem melalui program Perintis Berdaya Connect atau PBC. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha di Kota Batu. Nur Rahman mengatakan, pemberdayaan generasi muda menjadi salah satu bagian dalam ekosistem yang dikembangkan melalui PBC. Salah satunya dilakukan melalui Cafe Ubes yang berada di sekitar PLUT dan dikelola oleh Karang Taruna. Selain pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Upaya itu melibatkan Dekopinda serta Batu Sae yang dikembangkan sebagai agregator.
9: Melalui PBC, PLUT juga didorong menjadi one-stop business development ecosystem. Di dalamnya, pemberdayaan generasi muda mulai kafe Ubis yang ada di sebelah sana, kemudian yang dikelola oleh Karang Taruna, penguatan koperasi dan agregasi usaha melalui Dekopinda dan Usai. Usai adalah Cooperative Smart Agriculture Ecosystem yang merupakan agregator.
8: Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan akses terhadap pelatihan, pendampingan, permodalan, serta perluasan pemasaran produk UMKM. Melalui PBC, PLUT Kota Batu menjalankan peran yang mencakup pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, serta peningkatan kapasitas UMKM. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari ekosistem pengembangan usaha yang diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Malang menetapkan 15 September 2026 sebagai batas terakhir bagi pedagang Pasar Gadang untuk membongkar bangunan secara mandiri dalam proses relokasi. Jika tidak selesai, pembongkaran paksa akan dilakukan mulai 16 September. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, batas waktu tersebut telah disepakati bersama pedagang. Pemkot juga telah memasang spanduk sebagai penanda tenggat pembongkaran mandiri. Wahyu menegaskan pembangunan lokasi relokasi direncanakan dan dilaksanakan oleh pedagang sendiri. Pemkot hanya memantau prosesnya, termasuk memastikan aspek administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan proses administrasi sesuai dengan aturan, Pemerintah Kota Malang meminta Inspektorat melakukan review terhadap tahapan yang telah dilaksanakan.
2: Sampai dengan 15 September, itu mereka sudah janji karena memang mencari hari baik, ya, kita tidak mundur-mundur, dan hari ini kita pasang spanduk awal 15 September adalah batas terakhir untuk membongkar mandiri. Apabila 15 September tidak selesai, tanggal 16 September kita akan bongkar paksa. Jalannya terus sesuai dengan rencana, tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, kita, kalau nggak salah kemarin hanya minus 5% dari target, ya, masih logis.
0: Sementara itu, perbaikan jalan di kawasan tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana. Wahyu Hidayat menyebut progres pengerjaannya saat ini hanya minus sekitar 5% dari target sehingga masih dinilai dalam batas yang logis. Pemerintah Kota Malang meminta seluruh tahapan relokasi dan pembongkaran dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan agar penataan kawasan dapat segera dilakukan.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RRI Fest, upaya RRI lebih dekat dengan masyarakat. Dan REM 083 Baladika Jaya memperkuat deteksi dini karhutla. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

Mudah-mudahan beragam aktivitas Anda hari ini selalu ya ditemani oleh Pro 1 RRI Malang. Kami pun juga hadirkan beragam macam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Pada pukul 6:33 waktu Indonesia Barat kali ini mendengar sudah ada beberapa titik kepadatan ya. Kalau kita perhatikan dari aplikasi Waze.com. Titik kepadatan yang pertama ini ada di kawasan Borobudur, Kota Malang, pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara ke kawasan tersebut. Kemudian di kawasan MT Haryono, Kota Malang. Lantas kepadatan selanjutnya ini nyambung dari Soekarno-Hatta ke kawasan Maijen DI Panjaitan. Begitu pula dari DI Panjaitan ke kawasan Soekarno-Hatta pada pagi hari ini juga padat ya. Kemudian di kawasan Jalan Bendungan Sigura-Gura, pendengar. Kemudian titik kepadatan selanjutnya di kawasan Jalan Bandung. Kemudian ada pula di Kolonel Slamet Supriyadi, Kota Malang. Lantas ada ya di Kolonel Slamet Supriyadi, Kota Malang. Titik yang saat ini mengalami kepadatan lalu lintas. Di Kabupaten Malang, kali ini yang didapati ada kepadatan lalu lintas itu di kawasan Untung Suropati, Bululawang, pendengar. Jadi untuk Anda yang kali ini hendak melintas ke beberapa titik tersebut, walaupun kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, antriannya dari kendaraan yang mengalami kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini juga belum panjang ya. Namun tetaplah berhati-hati, pendengar, tetap tertib dalam berkendara, ikuti aturan dalam berkendara, kemudian rambu-rambu lalu lintas, respect terhadap para pengguna jalan yang lain. Doa saya, harapan saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Pendengar, ngomong-ngomong soal moda transportasi dan juga berkendara begitu ya, untuk Anda yang hendak melakukan perjalanan, bepergian, utamanya melalui moda transportasi udara atau pesawat terbang, pendengar, harap kemudian dipastikan begitu ya, penerbangan Anda ini tetap berjalan sesuai dengan schedule, karena beberapa waktu terakhir, seperti kita ketahui ya, pasca erupsi Anak Krakatau, kemudian diikuti oleh erupsi beberapa gunung berapi di Indonesia, itu berdampak terhadap penerbangan, utamanya juga yang dilakukan, pendengar, dari kawasan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh, Malang. Jadi erupsi 4 gunung berapi di Indonesia, itu berdampak pula terhadap penerbangan di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh, pendengar, utamanya kemarin Minggu 6 September 2026. 5 penerbangan yang sejatinya take off dari bandara yang terletak di Kecamatan Pakis ini cancel atau dibatalkan. Hal itu disampaikan oleh Kepala UPT Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Purwo Cahyo Widiatmoko. Nah, ia menyebutkan pesawat yang mendarat di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh berangkat dari Jakarta, baik itu dari Bandar Udara Soekarno-Hatta maupun dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dia pun menjelaskan 5 penerbangan yang cancel itu, yaitu 4 dari maskapai Batik Air dan 1 penerbangan dari maskapai CityLink. Ia menguraikan, pendengar, biasanya menurut jadwal, 4 penerbangan dari maskapai Batik Air, pertama dari Jakarta Halim Perdana Kusuma, itu mendarat pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, dan take off dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian Batik Air itu datang dari Bandara Udara Soekarno-Hatta pada pukul 10:15, terbang dari Bandar Udara Abdul Rahman Saleh pukul 10:50. Kemudian Batik Air flight ketiga itu datang pukul 12:55 waktu Indonesia Barat, terbang lagi pada pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Keempat datang pada pukul 14:25 dan berangkat dari Abdul Rahman Saleh pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan satu penerbangan dari maskapai CityLink, pendengar, itu biasanya datang dari Jakarta pada pukul 10:55 dan berangkat lagi pada pukul 11:25 dengan rute Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandara Abdul Rahman Saleh ya, dan di kawasan tersebut 5 penerbangan ini dijelaskan kemudian memiliki total lebih dari 1.000 orang penumpang, dengan rincian penumpang datang sejumlah 463 orang dan penumpang yang berangkat sejumlah 647 orang. Jadi pihaknya mendapatkan informasi penutupan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim itu pada Minggu pagi dan langsung diinformasikan kepada masing-masing maskapai, pendengar. Ia pun menjelaskan pihaknya, maksud kami pihak maskapai, itu langsung menginformasikan kepada para penumpang baik melalui WhatsApp maupun dari media sosial. Ia menyebutkan pihak maskapai itu memberikan 2 pilihan kepada para penumpang, yaitu reschedule atau penjadwalan ulang atau pembatalan, pendengar. Nah, ditanya sampai kapan tidak adanya penerbangan ini, ia mengatakan belum tahu ya, pihaknya menunggu dari pusat. Yang pasti menurutnya terkait dengan jadwal yang tetap dipasang sesuai dengan jadwal kedatangan maupun keberangkatan. Sementara itu salah satu penumpang, pendengar, Eko, itu mengaku bingung dengan

tidak ada penerbangan dari Malang. Itu karena dirinya baru tahu setelah berada di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Jadi ia kemarin mengungkapkan rencananya mau naik Batik Air begitu ya. Pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, datang ke Bandara Abdul Rahman Saleh kemarin pada pukul 12.30 dan diinformasikan penerbangannya di cancel. Nah ini pihaknya merasa bingung begitu pendengar, karena harus segera sampai dengan Jakarta, karena esok hari harus segera bekerja. Alternatif yang ia pilih adalah naik bus begitu pendengar, dan dia tidak memilih moda transportasi kereta api karena yakin terjadi lonjakan penumpang dan juga penuh. Ungkapan yang sama itu disampaikan oleh Rizka, wanita yang sejatinya mau naik pesawat Batik Air, ini langsung sibuk dengan handphonenya setelah mengetahui penerbangan Malang-Jakarta itu di-cancel. Ia mencari informasi moda transportasi lain yang bisa ditumpanginya menuju Jakarta melalui ponselnya pendengar. Selain Eko dan Rizka, juga banyak penumpang lainnya yang baru tahu tidak ada penerbangan setelah sampai di bandara. Beberapa terlihat gelisah lantaran tidak ada penerbangan ini, dan mereka juga berharap tidak adanya penerbangan ini hanya terjadi sehari kemarin saja pendengar. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang mau flight ya, dari Bandara Abdul Rahman Saleh dipastikan mendengar apakah hari ini ada penerbangan yang juga dilayani begitu. Baik untuk yang menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Rute Malang ke Jakarta begitu ya. Dipastikan kembali kepada masing-masing maskapainya begitu mendengar. Apakah hari ini 7 September 2026 penerbangan tetap dilakukan atau dibatalkan. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama ya pembatalan penerbangan ini atau penutupan penerbangan ini akibat erupsi yang terjadi pada beberapa waktu terakhir pendengar. Diketahui 4 gunung berapi di Indonesia ini mengalami erupsi dan juga berdampak terhadap penerbangan di beberapa bandara utamanya di wilayah Malang. Nah terkait dengan hal ini pendengar, bagaimana kemudian harapan Anda ya, atau kemudian bagaimana sejatinya penerbangan utamanya dari kemudian maskapai, kemudian dari bandara ini bisa sesegera mungkin menginformasikannya kepada para penumpang agar tidak sampai kemudian penumpang itu datang ke bandara lalu mendapati informasinya penerbangannya itu di-cancel, sehingga mereka tuh bisa punya waktu begitu pendengar untuk memikirkan moda transportasi yang lain yang mereka bisa kemudian manfaatkan. Ada saran, ada masukan terkait dengan hal ini, boleh silakan Anda kirim WA di 081555600915, atau yang mau mengabarkan seputar kondisi lalu lintas pagi hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, saya tunggu ya. Nanti kami informasikan kembali kepada para pendengar yang pagi hari ini juga akan segera melakukan aktivitasnya. Sekali lagi silakan lewat WA kirimkan pesan singkat Anda di 081555600915.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Republik Indonesia Malang, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, program 1. Masih di Malang pagi ini ya, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi saya bagikan informasi soal pasca erupsi anak Gunung Krakatau, pendengar. Kemarin penerbangan dari Bandara Abdul Rahman Saleh untuk 6 September 2026, trayek Jakarta ke Malang, Malang Jakarta dibatalkan, pendengar. Dan update terbaru, erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak hingga operasional terkait dengan penerbangan, masih ada 4 bandara ya yang harus menutup sementara operasionalnya pasca gunung tersebut mengalami erupsi, pendengar. Kami kutip dari akun In Journey Airports, pendengar. Jadi ia menyampaikan bahwa memperhatikan kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, terdapat beberapa bandara yang mengalami penghentian operasional penerbangan. Penutupan itu dilakukan hingga pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini, pendengar. Para penumpang dihimbau untuk melakukan pengecekan secara berkala status penerbangan masing-masing ya. Dan ada 4 bandara yang masih ditutup, diantaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sampai dengan 7 September 2026 pada pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Begitu pula Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Radin Inten 2 Lampung, kemudian Bandara Husein Sastra Negara Bandung sampai dengan 7 September 2026 pada pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Praktis, pendengar, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Malang, sebaliknya dari Bandara Abdul Rahman Saleh menuju Jakarta, hingga nanti pagi hari ini 8.59 menit waktu Indonesia Barat juga masih dibatalkan ya, masih ditutup begitu, pendengar. Anda harus kemudian terus mengupdate dan juga cek ya jadwal penerbangan Anda apabila ada dari maskapai, kemudian dari bandara menginformasikan ada dilakukan penerbangan, maka Anda bisa melakukan penerbangan. Atau hari ini lebih baik mungkin di antara pendengar yang mau ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta menuju Malang menggunakan moda transportasi yang lainnya, jalur darat bisa menggunakan kereta api maupun bus begitu, pendengar. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sebelumnya menguraikan bahwa sebaran abu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau, BMKG menyebut sebaran abu mencapai wilayah Lampung hingga sebagian Jakarta. BMKG memaparkan data sebaran abu vulkanik per pukul 4 waktu Indonesia Barat, mengatakan bahwa lembaga ini mengidentifikasi 2 klaster sebaran abu dari Gunung Krakatau, pendengar, maksud kami abu anak Gunung Krakatau. Dari informasi BMKG, PVMBG dan juga VAAC, Darwin, serta analisis citra RGB Himawari, pada 6 September 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat teridentifikasi 2 klaster sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Klaster pertama mengarah ke Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebaran abu klaster ini mencapai ketinggian 20.000 kaki, pendengar. Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20.000 feet tersebut teramati ke arah timur laut selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat ya, serta perairan di sekitarnya. Kabarnya di kawasan Semeru pada beberapa waktu yang lalu juga mengalami erupsi ya. Kemarin pasca erupsi yang terjadi di Anak Gunung Krakatau, Semeru pun juga mengalami kondisi yang sama. Coba nanti kita cari informasinya dan bagaimana dampaknya serta bagaimana kita mengantisipasinya, pendengar, terkait mungkin gangguan kesehatan yang bisa ditimbulkan akibat erupsi yang ada di kawasan Gunung Semeru utamanya. Oleh karena itu pastikan Anda bersama kami karena informasinya akan kami terus update untuk Anda di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Malang juga mengalami erupsi ya pada Minggu 6 September 2026. Pagi hari kemarin terjadinya pendengar sekitar pada pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat dengan kolom letusan yang teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak Mahameru pendengar. Petugas dari Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan bahwa kolom abu saat erupsi berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang bergerak ke arah timur. Erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 detik. Gunung Semeru saat ini pendengar masih berstatus level 3 atau siaga. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan rawan bencana, terutama di sektor Tenggara, sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak. Sigit mengatakan pendengar, masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan dan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak pendengar. Selain itu, masyarakat juga dilarang ya melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena masih terdapat resiko lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas terkait dengan guguran lava dan juga lahar yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru pendengar. Itu informasi update yang kami dapatkan dari Pos Pengamatan Gunung Semeru yang menegaskan bahwa erupsi Gunung Semeru terjadi kemarin 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat dan juga bergerak ke arah timur begitu ya. Ada baiknya pendengar untuk Anda yang beraktivitas di wilayah Malang Raya menggunakan masker begitu ya, agar apabila misalnya ada erupsi yang kembali terjadi di Gunung Semeru, debu yang mengarah ke Malang Raya tidak sampai terhirup ke paru-paru Anda. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat pendengar. Nah, kali ini tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya, Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
2: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru